0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertadik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadik. Nuan tinduak tertadik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertadik bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya
2: ulah nuan. Enggak, aku nemu peninduak bekenya.
1: Bekenya ke peninduak nuan, bekenya ulah nuan.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wai.
2: 2 pagi wai sari tu. Selamat pagi semua kita ke baru gelengau kami ba Y FM kendang ya. Udah bergelengau Sam tunggu. Ada tunggu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah memilih Y FM neh.
1: Jadi pagi tu tua mai topik gawa ari rumah ne si.
2: Pelaba ku mai wah bana nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR, BDR.
1: Okey. Okay, nama tu amai topik gawa ari rumah tu deh. Laban pian lama tu tadi perintah kita bising mendar ke sekedar ari kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Ya.
1: Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nasi.
2: Ya.
1: Gawa ari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawa ke upis atau ke nur gawa dan sidak ya di kemendar ke gawa ba rumah. Nyak ke reti gawa ari rumah ukai ke sida nang gawa ari rumah nyak tadi deh.
2: Ya. Ya nyak bisi pemanah ngau bisi ge pengurang ya ge Sam nyak kebuah itu mai topik tu pagi tu nanya pedemu semua kita ke bengkanya bisi beda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka benua gawa ari rumah maka ke sarita si.
2: Ke benua mendeng ke radio YFM neh.
1: Sida tu nemu ni bagi ni kenyamai agak meh.
2: Amat.
1: Bisa laban tu yang kaum tua ampu ni si. Bisa madah ke nyamai agak nurun ke upis tau kendur kawak.
2: Amat.
1: Laban pa upis tau kendur kawak antara kita boleh fokus deh. Nanti di rumah tadi di medak dapur.
2: Ya, nyerindah ngeja pengawak buka pengawak rumah reti tadi deh.
1: Medak tegak dapur dia tengok nguri yang mutai dulu.
2: Nak berasa ya.
1: Bedak gariknya tadi bedak jembui, jembui garik dulu. Nah tambah ginti bisi orang bisi anak miat.
2: Amat.
1: Nah ada orang ibuan lagi. Nyuki ruah kesidak yang ngacau kita gawa menya tadi neh. Okay, bisi pemanah, bisi pengurang ya. Tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimet meh ba
2: minyak
1: minyak kereta kita. Okay, jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawal dengan pemanah dengan pengurang gawa ari rumah ke ya madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke ya. Amat ke nyak Sam nanti tua kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin meh
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita ini nurun ke upis tadi lah nak ni ke kita kena boleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansur makan ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni
2: habis nak ada pun Sam nanti cuma tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni nanti tu tadi hari rumah kadang-kadang hari rumah kau hari upis tentu ya pagi udah habis ngerja pengawal kau ngirup pagi ke tu pansur ke tengah hari
1: so, tengah hari
2: habis nanda RM30 habis nanda
1: ngirup lemai udah nyak lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita ndak berbuat ngorang baca laluan ndak bersekut ngorang
2: jadi tu nampung baru hari Juni Banyang tu tadi Sam pengurang ya dia ndak boleh fokus ngau batang pengawak lepas kita ndak nemu ndak bertemu ngau orang ke sama gawak ke mana tambah mega tik bakal pengawak ngi ia ko ya mada laban pengerja pengawak operasi ngau kewangan tu sigi ngai nyadi hari rumah ke ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti ka ngena rasmi laban isu sekuriti ke ya. Banyak buah penemuari Joni banyak amat.
1: Ya, bisi pengawalnya ke nak uliah di gagak gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey itu Marcos Jewel Entertainer. Ha, kapan kita itu ne si?
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Pelabak aku bisi mendiang ke tua ke pagi itu. Jadi pak ya aku ya apa mana ya kita ini buah kiruh bersekut dengan orang ba kereta api ko ya tu lapan ya di KL dia ne angka ya depan LRT kini lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah uliah kali mereka ngagak pengawal ke si oh uliah kali anak lelap aja ne tang kita ini tahu nak clock in ko ya nintiang jam bak ya ko ya gawa ari rumah mereka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita iku ya si
2: amat
1: engka Marcos tu udah kalak ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ko ya nasi nyadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuh kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke saya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa bawa rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu ya ngagai yen will pagi itu madah ke junto nanti buat ya ke ya yang pun maya cuti gawai tu tadi kuya tang lagi ngagak kerja di rumah kuya yang ada BDR merata tu tadi Sam jadi buat penemu ya pemanah ya anda terikat ngau jadual terkejam gawak bakal buat ofis bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tang nanti bakal ya tumu ngagak report nak uliah gak lawan hari pukul 8.30 pagi. Laban ke Kak Desen ngena email tu ya.
1: Aman.
2: Jadi nombor dua ke ya. Nada orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya. Boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari impung. Lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke. Maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi. Lelah amat dari bawah jalan balat jam ke ya.
1: Baduk mendak ne apa dia betis.
2: Oh, jadi pelabak aku pun dia tu mayuh mabala kita lagi terpukul berjalan lagi dedat berjalan penuh jam harap kesabar na Sam.
1: Ya. Asal ke hari rumah gawak tu.
2: Anak diukai ne.
1: Ya.
2: Oh, jadi tu nampu maru saya pun habis panjang itu sepada itu.
1: Panjang ini.
2: Oh, jadi okay. pengurang ke speed ya. Kena ada printer berumah. Ngan jadi ke predicament kapan dah datang kopi ya. Semai keduanya tadi rujukan tak cukup. Ambil ke banding contoh agreement hard copy. Tinggal buat office. Jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawal
1: kenya.
2: Enggak nak enggak datai ke office ke yang ada.
1: Oh, printer angkut ke rumah ne. Nak berat ne si.
2: Nak berat tau ke kereta kita ke jadi ngangkut
1: ngapa. Nak tau pia. Naik jadi baik ke rumah ne. Beli ke diri printer dia tu murah ne si.
2: Murah pan Sam.
1: Oh. Murah panti bar.
2: Murah panti bar ke kerja.
1: Murah panti bar nama arti. Okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu. Pemanah ngau pengorang. Amat nang sigi tanya tu tadi ne. Bak ya nang mayuh pemanah ngau pengorang. Okey tu Cheng Suni tu si. Okey ngakai ya ku ya. Nanti gawak bak rumah tu ku ya. Kita nak boleh tak meh nitiah ke gawak jam gawak bau PSKC. Masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne. Okey udahnya ngakai orang ke gawak bak hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah mereka ku ya. Okey lah jadi ngenang ke atau orang ke gawak hospital ba sekolah hanya sigi nama tu nak dikemenar ke gawak hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit sikit nak boleh banyak Sam ngan nyadi ke muka tu gawak buat radio tu mi ke banding ni buat jawa ni ngan nyadi ke tu nyaga hari rumah
1: betul
2: lama perengkau semua dah buat itu deh.
1: Semadi mengka sarinya tu office hours ni
2: ya mak
1: nanti bakal inu misinya ngan nyadi ke ngejia orang rumah nasi. Okey, bakal pengajar nanti pengajar tu pan mayu aku ninga sebana bala pengajar tajak pan gawak ari rumah tu nyamai dan pengajar madah ke nyamai aki ngajar bertunggak mua
2: amat tambah lagi nanti bakal nembiak tadi nantu fokus ke sidak ya
1: ya nanti nembiak mayu diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi nak tahu nak sikut Siko telipuannya ni. Ni yang pindahnya berbeli berbagi ke telipun baru.
2: Yang keluar ke
1: belanja
2: ke tadi.
1: Okey, sudah tu lagi tu macam komen ke bukai. Tahu anjung komen kita peninggal. Pemaneh ngau pengurang ya kita ikawa hari rumah ya. Tu hari abang kaya bisik undang selepas batu. Okey, kena merindang peninggal.

0: Nanti kita kak ngasuh anak kita itu disiplin. Kita nyak kena nunjuk ke cara kebetulan nggak sih ya. Ukai ngau cara anu suka teh. Leban anak kita ya, ati ya nyak tadi lemai, ati ya nyadi aku leban korain tu. Lemai kata kata yang tadi. Kadang-kadang sino teh leban kalau saya kasih aku ya, tak lah kata kadang-kadang. Tang kita berundiang kan, nanti kita tak ngelak kan. Maya kita ke badu ngelak. Nanti anak berubah, ulah enak mana, nanti kita enak nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngojaku ke mana. Tak ada sumpah, kita mati, besik ngasuh anak kena timbak. Besik ngasuh anak kena tuli, minyak ngasuh buta. Nanti ya buta, mama buta, dah ketik ke dah. Nyalai kita pindai atau kena jaku ke nak meruan. Jaku ke nak mana, tak ngaji ya kena kita minyak-minyak selai. Lepas anak kita itu bakal pasaka kita, nanti kita nak didik ngau betul, nak ngajar sidak tu ngau betul. Bekerni ke sidak yang bolehnya demensia ke mana deh. Ya mesti besik, setiap anak tu mesti besik pengulih kediri empu, jadi nanti anak pandai nuan anak terlalu nekan ya lah. Jadi nanti uliah kita hanya medak ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita. Nanti ya uliah bak sekul, pemansang kita bak sekul ni teminat dia mesti ditemu kita. Kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar, nak ya belajar nanti nak nemu kita ada belajar ya keti ya kok belajar. Jadi kita pandai ya, sekurang-kurang yang kita paham lah nama ku buah. Anak kita nak mutai minta tolong pengajar ukai madah cikgu tu nak pandai ukai madah tu ngemai atau mai penyalah tu tajak bisi orang ngemai tang namo ku bahim pukok ke nyak lai nak tau nyalah ke orang hatin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah bekene cara no ngajar anak nuan leban nemia tu tadi ya nitih pengawak kita orang tuai kelebih lagi apa inai dan beri ruang ruang tak masa wana nuan peranau ngau sida ya nanya penemu runiang sida besi masalah kan nama tau bertanya ngau sida peranau ngau sida anak nyekat sida ya mari runiang sida ge kita ya
1: Bisi maya jaku tipansut ari mulut tua kumbai tua jaku tundi jaku main tang ndak semua orang ulih nerima jakuk ti ndak belebas ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai ngasuh hati orang ensiban
2: mulut kita itu sigi lembut tang jakuk ti dipansut ketuari mulut kadang-kadang lebih tajam mari pisau sekali nuan udah ngeluak ke jakuk utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai hati orang ku udah telininya sigi ndak tampak ndak ditemu tua tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, Jaspin Juri Nuan Siko ke pagi tu. Lagu dikenal merindang peninga kita apa awak pengerak pagi apa program 2 pagi wai. Okey.
1: Segit sengaja sebotan.
0: Ingat sih, alamanya berimbai dia. Tu baru betul nasi. Nyawa kita lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita. Padam ke mic ke nyawa ke ni. Wak ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lepas ni perimai tu nasi ni. Tu mayu atau ke denya nyak ke dia tu ni.
1: Nama orang tu nyak. Pagi tu. Selamat pagi dengan kita ke berlengar kami buat YFM. Terima kasih ya. Lepas memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita penggerak pagi. Pagi tu. Jadi topik tu pagi tu. Ianya berkawal dengan pengurang ngau penglebih ya. Gawak hari rumah.
0: Ya, ni ke lantang lagi bagi tak meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak hari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti dari segi belanjaan tadi. Mana meh hari rumah ni si?
1: Amat. Okay. Hanya segi mana amat menyiasat laban belanjaan dah boleh berkelimat dengan belanja.
0: Ya, memang sikit kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawak hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Sendai pagi tu ba Facebook YFM ada ke ba ya ke mana agi enti gawak hari rumah ke endur gawak pan enti ba ya endur gawak nyau semak hari rumah ke kurang ngena belanja atau ke uleng limat ke belanja. Nya hari Serina Sendai pagi tu lalu Siti tu agi Sam si kogi ianya Jonikel Juan pagi tu abadah ke hagai hari di betul kau mana pagi tu mina bisik ke skut jalai aba jalai Stephen Yong kau jalai betul kawah tu menuju ke betul tiga lalu aba topik pagi tu madah ke mayu pengurang gawak dari rumah kebenar ya aku ya baka bala ke gawak ba stesen radio ke hospital klinik bomba airport accountant don terima mayar bayar bil polis ngau sida ke gawak ba stesen minyak segi ndak ke produktif gawak hari rumah ke ya nang segi ndak boleh gawak di rumah menyan lalu pengawak ke boleh di kerja di rumah ianya baka ngisi data dalam komputer ngaga order berbeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngagai nembek sida ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh nglimat ke belanja pemega bisi save minyak dan ada bertemu ngau jalai ke beskut ke gawak ngau masa atau ke jam nadai dikawal ke gawak nadai boleh dikawal bos ke tang bisa ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Jonikel Juan pagi tu Sam
0: awnya sekedar hari komen hari pala peninga ke pagi. Terima kasih maka kita ke basic nyapa kami 2 IC kemarin selamat pagi Katrin Robin Dublin K Baca.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tume 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Okey, bungai atiku lagu Ari Rudi Peter. Hanya setiap lagu ke mujur masuk ke semi final ACSJ ke 9
1: nasi. Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam. Ada pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita Tirta Berterus Hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi tu, ngelansa Siti pengawak ke dekat di atur bersumai engkau program ngilin tikai tu Sam bawa rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12/6/2026 engkau bawa rumah Rebecca Lipat Ulu Sekerang pukul 2 ngalih hari kena 13/6/2026 jadi hari YFM pan habis si mega di kangau datai Sam
0: tau. Okey, jadi pengawal ngilin tikai itu dekat dia penyadi ke yang berhormat Roy Angau anak Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka ada salah. Tau sama-sama datang ngau pengawal ngilin tikai itu ni sih.
1: Yeah.
0: Apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah jarob cangkul lubuk antu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca Lipat Ulu Sekerang.
0: Iya.
1: Pukul 2 ngalih hari.
0: Okey, jadi jam tua topan serkat benar. Terima kasih Mayu kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawal ke sari tu.
1: Ya, jadi pukul 9 tu lagi sama mendengar ke berita lalu dahnya lagi pukul lengah pengeluar program kami Pris Kak Inti. Jadi anda ingat pukul 10 pagi tu lagi dia Pris Kak Inti ada ke bugulai beranda engkau sikut temuai.
0: Ya.
1: Ianya personality RTM.
0: Ke di kangau buat program induk ke pagi tu ni.
1: Ya.
0: Kan nyebut nama ya si.
1: Mungkin lain kau Rosita Ampong pagi tu. Lagi pukul 10 pagi. Jadi kita ke Kak Medak berkini. Gamal personality RTM. Rosita Ampong. Tak pedak live lagi. Bawa Facebook YFM Iban. Ya.
0: Okey, jadi bertemu baru peningah bahawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiru ke Fakitau.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Ya, 9.18 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam Surau Aku Maju Mamur dan salam ekspresi 9.12. Siva FM sekalinya untuk anda, edisi hari Jumaat 12 Jun 2026 Masihi. Bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda sekali lagi bertemankan saya DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Pertemuan kita seperti biasa selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info, di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Apapun, diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita. Di jam yang pertama, seperti biasa, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di Match Malaysia, dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat, berita keluarga, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Dan seterusnya di jam yang kedua, dunia berita dunia 10 pagi, dan seterusnya kita akan kembali bersama di jam yang kedua dalam kongsian info-info semasa, dan juga jangan lupa untuk ikuti ulasan berita hari ini tepat pukul 11 pagi nanti, dan kita akan kembali bersama dalam ruangan interaktif Siva FM sehingga ke penghujung pertemuan kita di jam yang ketiga nanti tepat pukul 12 tengah hari. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.24 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Hairul?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah, Hairul, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Hairul.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula, dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Hairul.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Ya, 9.39 minit pagi dan untuk seterusnya saya nak kongsikan bersama tip keselamatan lah. Ya, memandangkan banyak yang kita lihat, ya, kita tonton di media sosial dan sebagainya, berita tentang kemalangan yang berlaku di mana-mana, yang mana ada yang kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi tip keselamatan ketika memandu ataupun sebelum memulakan perjalanan, periksa tayar, brek dan juga lampu kenderaan. Pastikan minyak enjin dan air radiator mencukupi. Rancang perjalanan lebih awal dan pastikan laluan selamat. Seterusnya, semasa memandu, pakai tali pinggang keledar. Pastikan semua penumpang turut memakainya. Patuhi had laju yang ditetapkan dan peraturan lalu lintas. Elakkan menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Jika keletihan ataupun mengantuk, berhenti di kawasan yang selamat. Rehat secukupnya sebelum meneruskan semula perjalanan dan jangan memandu ketika mengantuk atau keletihan. Dan paling penting juga, paling utama, kena ingat jangan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Dan sentiasa berhati-hati ketika keadaan cuaca buruk ataupun hujan. Nyalakan lampu jika perlu. Elakkan lopak air dan juga jalan yang licin. Dan juga patuhi tanda amaran dan papan tanda. Pada tahun 9.40 minit pagi, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda, ekspresi 9.12.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba saja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan, "Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Kita nangga macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernah luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Ya, 9.52 menit pagi. Tinggal beberapa menit saja lagi untuk aksi yang seterusnya. Piala Dunia FIFA World Cup 2026 untuk perlawanan di sebelah pagi ini antara Republik Czech dan juga Republik Korea juga berlangsung pukul 10 pagi. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan perlawanan yang akan berlangsung sekejap lagi. Enak bagi anda yang terus setia mendengarkan Siva FM, tonton dan juga ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 pastinya di RTM. Pada tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan kembali bersama dalam perkongsian info-info semasa. Terus setia bersama kami, jangan ke mana-mana.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembia kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Binatang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Ya, 10.37 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Masih lagi kita bersama di jam yang kedua untuk pertemuan kita Ekspresi Siva FM 9.12. Untuk waktu itu, bagi anda yang ingin menonton perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 berlangsung di anda boleh tonton menerusi siaran OK. Anda boleh muat naik ataupun install RTM Click di telefon bimbit ataupun di peranti anda untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan TV2 dan TV1 dan juga stream di aplikasi RTM Click. Masih lagi berlangsung ketika ini, waktu itu tengah berlangsung antara Republik Korea dan juga Republik Czech. Masih lagi 36 minit baru berlangsung. Masih terikat dengan tiada jaringan, 0-0 waktu itu. Baiklah kepada anda.

yang ataupun berkomen di live Facebook kita page CBFM segalanya untuk anda. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda mendengarkan kami di CBFM segalanya untuk anda. Saya nak bacakan ucapan daripada Agnes Indah Robin. Selamat pagi DJ Din dan selamat bersiaran di CBFM. Cuaca di Miri pagi itu panas, katanya minta diputarkan lagu dari kumpulan Umbrella, Ramalan Ku Benar Belaka, untuk hiburan diri sendiri, rekan-rekan dan juga semua yang mengenali. Semoga dipermudahkan segala urusan semua. Alicia Rufina pun ada pagi itu. Terima kasih. Selamat pagi DJ Din dan selamat tadi Jumaat mengopi sambil melayan CBFM. Mendong kami di Salim pagi itu DJ, katanya. Terima kasih Alicia Rufina. Juga kita ada PM Sebayan Jenau. Selamat pagi Nicholas Layau Tibu pagi itu. Selamat pagi DJ. Selamat menjalankan tugas mendong kami di Sibu Jaya pagi itu. Terima kasih Nicholas Layau Tibu. Ramlili pun ada. Selamat bertugas DJ Din. Selamat pagi Sibu FM. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia di mana juga berada. Layan bala sepak Piala Dunia Rindu DJ, katanya. Sama lagi kita. Okey. Baiklah, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912. 912.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuk

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut penempatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaharu di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Ya, 11 minit pagi waktu ini. Jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi Sibu FM 912. Dan untuk anda yang menonton menerusi ATM Klik perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi berlangsung pada masa kedua Republik Korea bersama dengan Republik Czech. Masih lagi tiada jaringan setakat ini, 0-0 di minit yang ke-52 separuh masa kedua. Pada menerusi ruangan interaktif Sibu FM, ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM. Kami nak bacakan lagi ucapan dan juga salam daripada sidanya. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk kita orang yang terus setia mendengarkan Sibu FM waktu tu. Walau di mana juga anda berada, yang dah pun berkomen, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang dalam pemanduan, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Yang sedang gago di dapur bermasak perindah, selamat bermasak anak. Yang dah pun berehat, tutup, selamat beristirahat. Mungkin ada yang bekerja sip malam tadi, ada yang sip pagi, mungkin ada yang memang sip kerja itu bercuti. Selamat beristirahat untuk anda. Jadi untuk ucapan yang seterusnya kami bacakan dari Roy Kuang. Terima kasih Roy Kuang pagi tu, selamat pagi katanya. Dayang juga pagi tu, selamat pagi Jadin dan selamat bertugas. Salam ceria semua, salam Jumaat, terima kasih. Sama-sama Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas Jadin, ceria selalu. Mendung cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Kita dan Nuriwi, apa guna kepok di dulang jikalau tidak berisi padi. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya mendung sudah sekarang ni katanya. Berdoa memohon rahmat ikhlas penuh hati. Salam hari Jumaat, moga diberkati Ilahi. Lagu pilihan Bintang Sukanku, Rima Rahim. Untuk hiburan Hajar Rubiwi yang Mustafawi di Selalang, Hajar Hasan Haji Ibrahim dan Sepi Abang Noah di Sibu. Dayang Mariam Abang Hasan di Mintangor, Hasmah Junaidi, Maria Ayom, Parida Joe, Rosni Kusairi, Sylvester Cendan. 48 negara merebut juara penuh aksi kehebatan sebenar Sukan Berprestij Piala Dunia edisi ke-23 termasa terbesar. Terima kasih Nuriwi untuk ucapan kita orang pagi itu. Cheng Suni pun ada, selamat bertugas DJ Din. Menangis belum tentu ada sedihnya, ketawa tak semesti kegembiraan dirasai. Sabar dan tabah penguat ketenangan jiwa. Salam Jumaat Al-Mubarak untuk kita semua katanya. Untuk ucapan seterusnya, kita ada Lau Ling Ni, selamat pagi DJ Din, selamat menjalankan tugas pagi tok katanya. Terima kasih Kak Aisyah Zamahri, assalamualaikum dan salam Jumaat DJ Din. Semoga sentiasa sihat hendaknya. Kami nak kirim ucapan selamat hari lahir untuk Aida Manja Haji Putih, semoga sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan setiap urusannya. Sila lepas jual kiriman salam untuk Abang Sado di Sibu. Terima kasih DJ Din, jangan lupa bahagia katanya. Ya, daripada Kak Aisyah Zamahri hari pagi tu. Terima kasih Kak Aisyah, apa khabar kita? Okey, Sinon Edi, selamat pagi DJ Din dan selamat menjalankan pengawalan Wan Bak Konti. Terima kasih. Baiklah, yang antara ucapan ke salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Terus selayan Sibu FM, jangan ke mana-mana.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 200, gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas yang 16.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ni tu akan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual FB tu. Murah bang. Mas 16.
2: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka
2: nak beli barang. Tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang. Nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami maki barang masuk nak. Ha? Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan tanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Ha.
0: Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Awak nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si dulu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya,
1: skema dah apa saja. Cayak gila lu macam ni. Ya mesti barang kami dah sampai. Ya mesti sampai. Si sampai. Ni. Nama kami tu. Kalau. Ya kacak Ikan julu Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Haduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh, ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Di dalam talian. Hai, ria aku telefon ada bang. Pas di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apatiku. Kau kasa kuku kuntang tak jatuh. Menipu aku macam tu. Dia beraninya setiap aku sampai aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTA.

Ya, sebulan saya 36 menit pagi. Untuk seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Cibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada zuhur 12.35 minit tengah hari, asar pukul 4 petang, maghrib pukul 6.42 minit petang, isyak pukul 7.57 minit malam, subuh pukul 5.10 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.37 minit tengah hari, asar pukul 4.02 minit petang, maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.58 minit malam, subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong, Ningga, Seriaman, Angkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusak, Serato, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.37 minit tengah hari, asar pukul 4 petang, maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.58 minit malam dan subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Klein.
1: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya, mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Yes, plus 54 minit pagi. Apa yang kita telefon tiba di penghujung pertemuan dan juga menerusi RTM Klik, saya turut juga singgah melihat ya, menjenguk bagaimana keputusan setakat ini di mana Republik Korea mendahului dengan 2 gol berbalas 1 Republik Czech. Nampaknya tinggal lebih kurang 45 saat saja lagi dengan masa tambahan 6 minit yang diberikan setelah 90 minit masa perlawanan ditambah dengan masa tambahan 6 minit. Kini Korea mendahului dengan 2-1 mengatasi Republik Czech. Baiklah, sampai di sini dahulu tugasan saya menemani anda menerusi pertemuan ekspresi 912 CBFM untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Semoga anda berbahagia selalu hendaknya. Dan jangan lupa untuk terus menonton, dapatkan dan juga saksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 menerusi RTM Klik dan juga siaran TV1, TV2, TVOK untuk anda dapatkan atau menyaksikan perlawanan yang disediakan. Baiklah, sampai di sini tugasan saya. Sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani. Salam Surakum Majumamu dan bye-bye. Assalamualaikum.

0: selamat tengah hari peningat. Dia tu kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi ban YFM kena tengah hari. Hari itu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di Serenih baru ngambil kesemampai nipak ketuai kenyadi kemaya hari. Sapir Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan madah ke pengawal Jernih ke bertimpuhnya benar-benar dikena nentu ke polisi ngau atur pentadbiran oleh digagas tipak ngau pemasang teknologi ubah dunia ngau pengarap ati kemaja besai bak rakyat. Yang madah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru timaja kompleks kelimpah aris mampai ngelati ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Yang masih aku cakap dalam tahu, lebuah kebejadi ke pengawal luar nutup Convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Negeri ngau pengajar asal tahun 2026 di Kuching. Yang madah ke pengawal ti Nusun baru polisi ngau atur pentadbiran uliah nyawab ngangkat ke puna sebis ke deperi ngagi rakyat kelimpah hari ti nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngunyak Dato' Amar Awang Tengah madah ke projek innovation Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak ukai semina ngangkat ke puna asif pengawal ti dipejalai ke perintah tambah gadi aku barenggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawat perintah oleh yang gabang utai ke tau emberi penguntung ngagai perintah ngau orang mayu. Sekedar projek ti dikenar ke ianya kerja pengawal perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya UPS Tanah Ngau Survey Sarawak Semerhan boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek angkat ke pemanah infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipejalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagai rakyat bak menua pesisir. Kabang Parlimen Sita Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menua Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawal ngangkat ke pemanah rumah panjai serta genturung peniau mangsa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sida yang meli barang projek serta ngerja projek sida engau cara gutung ruyung. Yang madah ke berkah hari tahun tu, penyapa bantunya mega udah ditambah hari 3 ngagai 5,000 ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek kemajak Niki. Yang masuk kerja kutubah simbolik pengawal nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggal 4 buah lagi rumah pengajar ngau perengkah guna kebukai baskula SK Long Lopeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisik 22.87% jampat lagi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Terita Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggal 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang bala pengajar bak ti gawa bak menua pesisir lalu yang masuk kerja kutuk lebuah ke berjalai ngabas nur nentu ke projeknya dipejalai kelancar serta berlalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadi nyerakan kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan YFM kena tengah hari hari itu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikagiri hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya 7 kengagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara ngau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adat kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nothing for nothing.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jap, jap. Gitu jap. Gitu jap. Gitu cun mai di datang gitu jap. Bidia nasib deh sari itu jap. Nama tekempak deh. Padah jap. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dia nampia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
1: Nama tu. Nomor. Ungsap lele.
0: Ungsap lele. Pada di pemutus sebuah surat kabar tu. Berada.
1: Ni. Nama. Ungsap. Lai. Apa? Apa?
0: Kenapa nyau? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku ke merangkai dua. Ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua merdu. Ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude. Kude nyejap nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Lupa lubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya. Reti ya. Empa abis.
2: Halo Bakia, uleh aku nanya, ukai nuan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Semua kaban? Aw, aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Ngomong kamu dua kaban, kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empa abis.
2: Nada yang ngomong ngal. Bakatu, ukai kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Ya, sub lain-lain. Ya, tamai untung deh ku. Aku mempunya. Nama deh.
2: Bakatu yang ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Ini tuh jawab kereta kudah ke tarik orang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai kuda. Udah me. Udah tu. Ben prebet tua nyau.
0: Nama arti ben prebet kudah japan.
1: Ben merebet me tua udah tu.

Jaga manah nih bakih kawal antara kita diri sama diri. Selamat begulai sejalai baru ngau kami YFM bawa ngelau tengah hari Saritu hari 5 hari 12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Amanah nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia. Dari miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pun dalam kenang 3 jam tu tadi ya kita sudah mendiang ke program area national station kita bu. Jadi sepah pagi itu gaya hari kami di Megeri Kuching itu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti banyak lah buah minyak ini tentang tajap ya atau tadi ukainya artinya utai ke mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di Megeri Kuching Naya cukup angat nyo benar bala pupot kira kena nyelap ke hari kita nak lama minyak. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kandang pukul satu ngali hari itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi lalu bawa sejam ke terubah sebedau satu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan berhati yang kebisi dikirim ke peningkat kita by email ngawa pia menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bah YFM selalu ngetai ke pesan berat ungkup ke sekali tu aram berperinang dulu kita ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana leju bawa ngelatih hari seminar bah YFM 1.1 PM

0: Adah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikirim peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirim analisa anak semen tau ke Indai Amoy jadi pesan tadi nuju bala kebelayan ya ke diau bam laban antingan pelai piam gabala ba Sungai Batu mangka sebayu war medang gayam medang lumut Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Bala Kediaba, Siwal Kandia, Seruyet, Sungai Nada, Piamga, Bala, Ya Kedia, Baston Muda, Lundu, Ngau, Kebelayan, Kenalah, Di Rintai, Kedito, Tinglala, Semen, Tau Kedua, Bali, Nama, Ami, Anak, Awan. Isi pesan, Madah ke Simon, dua beli nama Ami Ana Awan. Simon, dua beli nama Ami Ana Awan. Udah nadai, dini hari itu tadi 12 hari bulan 6. Lalu niang Simon, dua beli nama Ami Ana Awan. Simon, dua beli nama Ami Ana Awan. Tu deka di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan. Ianya kena malam pergila hari 6, 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu ila kependam SDNU Petra Jaya Kuching. Kebelayan ia ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Nada baru, isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah hari tu tau ke Indai Amui yang dipesan mudah kapaya yang tadi Simon dah boleh nama Ami Ana Awan. Simon tau ke dah boleh nama Ami Ana Awan. Udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon dah boleh nama Ami Ana Awan. Niang Simon dah boleh nama Ami Ana Awan tau. Dekat dia sengai bala mayuah kena malam pergila malam renam 13 hari bulan 6 ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu ila ke pendam SDNU Petra Jaya Kuching 14 hari bulan 6 bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat niang tu. Pesan ya ti kedua setiap pesan pemati kerikirum Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kemampelayan ya ke dia ba Nangalayat Lubuk Mudung Luang Ajoy pemga bala ke dia ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke dia ba Semanjai Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawian ngau ya kenalah dia Rintai ke ditu tinggala John Anna Dayuang. Okey jadi pesan tu tadi madah ke John Anna Dayuang. John Anna Dayuang tapai jelia udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anna Dayuang niang John Anna Dayuang tak kapai jelia tu dekat dia sengai bala mayu berumah niang tumpu inyak Bandung 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur Taman Tungku Miri malam pergilah malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari yang minggu telah 14 hari bulan 6 ke pendam Dayak Lambir Miri kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tempu ba nombor 01287-12-088 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 01125-01-2507 Ana baru pesan pemati ya ke dikirim Julia Ana John ke tengah rito pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang John Ana Dayuang tau ke apa jelia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Ana Dayuang niang John Ana Dayuang tau ke apa jelia tau adakah dia segai bala mayuh berumah niang tumpu ianya ban nombor 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur 3 Taman Tungku Miriah malam pergilah malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang ke pendam Dayak Lambir Miriah pagi hari minggu itulah 14 hari bulan 6 kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Juliana John Tumpu bernombor 01287 1206 88 tau ke ngagai menjadi ia antara Kasim Ana John bat nombor 011-2501-2507. Lalu nangkan kanya ngetai ke steam ga pesan pemati ke dikiru rumah peninggal kita Bangla tengah hari ianya datai area tu rumah untan anak sajua nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia rumah Andrew Kadir Munggu Bawang rumah Andrew Sungai Belawang ngepi muka ke belayan ke dia rumah Duat Nangasam rumah Spencer Kabang Rias Jaya rumah Antria Sungai Kemidan Riau ngepi muka nuju kabar belayan ya ke dia rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ili, bala ke dia berumah Tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Uji Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelampai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangapiak, pemegak bala ya ke dia berumah Nangatru, rumah Sengalang Debak, balaba menyalin baru taruam budak dua berumah ensawa ngawi ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam. Jadi si pesan madah ke upal anak kaluam, upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam, niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pergilau malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area minggu tulah 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam kebelayan ke ngelalau tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikup melupak krian seratu nanu baru isi pesan mati ke

anak kaluam yang upal anak kaluam tu deka dan tawa bala mayuah kena malam pergila malam hari 6 13 hari bulan 6 sudah ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendama Kristian Nangasam bala ya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah untan Tanyo Sikop melupak krian seratu. Pesan ya ke situ ianya pesan pemati ke dikir rumah mentan anak ajan lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba rumah Steven Lambor Jerai yang mega bala ke dia bermain tayar Suri Baruah rumah Ambu Suri Tengah rumah Jawa Suri Lalang rumah Endren Bangkit Ijo bala ke dia rumah Liom Bangkit Arumbai Asal rumah Nyanggau Bangkit Arumbai Baru rumah Jantai Bangkit Kemantan rumah Cendang Penunuas rumah Chamber penyalian asal rumah Daniel penyalian baru kabelayan kedia rumah Regi Tarum rumah Edward Adulang rumah Bajut Merbuang rumah Mai Babuk Kerangan ngau pia mega kabelayan kedia rumah Robert Walter Naga Gayau bala kedia rumah Mujah Ijo Naga Teratas rumah Selijantiang Naga Terbaru bala kedia rumah Jawat Babu Tengah rumah Isa Babu Karak rumah Badis Naga Tuat arubah Rayuang Nanga Luap yang mega kebelayan kediau baru rumah Selinga Nanga Bayuar rumah Tingkau Nanga Ulai rumah Jimmy Ulu Bayuar rumah Christopher Rimbas Tengah rumah Bawi Rapuang rumah Basil Melaka Traip yang mega bala kediau baru Malingan Sengalang Kemarau Munggu Prien Leguam Serugap bala kediau baru rumah Seli Ali yang Munggu Tunggal rumah Jimbat Adit rumah Ulai Budak Ulu rumah James Tujuh Budak Ili rumah Jumat Laki Sentawa rumah Snap Sabah Rasal rumah Incua Sabah Lama bala kerja berumah Gara Belasawa rumah Jimmy Lubuk Liduang rumah Edward Menga dengan Terau rumah Beliang Sungai Raba ngapi yang megak kebelian kerja bersungai Niru rumah Tinggang Menguk Mengeris rumah Ayak Terberu yang megak bala kerja berumah Nicholas Brian Ulu Teru ngau kebelian kerja berumah Pengkalan Gurah Limbang lalu pian mega nuju bala ya kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang rimbas batang krian ngau pian mega ti ngelala pastor Liang Anak Sayid yang dipesan tu tadi medah ke pastor Liang Anak Sayid pastor Liang Anak Sayid tau ka apa aco dan nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor Liang Anak Sayid yang pastor Liang Anak saya tak kapai cah tau dekat di itu bala mayu hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan kita datang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak dan baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah hari itu pesan mereka lelaki dari pastor Liang Anak Sayid pastor Liang Anak Sayid tau ke apa aco udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor Liang Anak Sayid pastor Liang Anak Sayid tau ke apa aco tau dekat itu bala mayuah kena malam hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak lalu pesan ia ke penudi sempat di kenatai ke kami bak awak ngelala tengah hari YFM kita ke tengah hari tau ianya pesan pemati ke dikirim lembah anak dana jadi pesan tu nuju bala ke dia sungai Majau sungai Mujuang sungai Paku rantau Seriban nangga baki Pulau Pisang nangga Tawau bala ke dia sungai Baliah Pasar Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala lemah anak dana jadi pesan tadi medah ke lemah anak dana lemah anak dana udah nadai bahawa hospital Kapit kena 11 hari bulan 6 minyak kemari lalu niang lemah anak dana niang lemah anak dana tu deka dia senggai balut 2697 country height malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapi kita akan nemu silihat kip kawal dengan penusah Rabatu tau bertanya ngagai spesial nak kena ba nombor 0138410893 Wilmina nak kena ba nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena ba nombor 0198753

0: 6. Nanti baru isi pesan pemati ke Datai Ari Lemba Anak Danau Tokindai Mina ke tengah itu pesan mendak menjadi ya dari lemah anak danau, lemah anak danau. Udah nadai bawah hospital Kapiat kemari 11 hari bulan 6 lalu ni yang lemah anak danau, ni lemah anak danau tu dekat di Sungai Balamayuah balot 2697 Country Height malam pergi lah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Member Park Kapiat. Kita akan mesti lagi tahu terus bertanya ngagai sebesar nak kena menombor 013-8410-893 tahu ke ngagai Wilmina nak kena menombor 012-8231-773 tahu ke ngagai Federino anak kena menombor 019-8753-66. Jadinya nak kami ngelatai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Ibat.
2: Hai, aku Austin Mitri. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
5: Ya lah, ko mada dek lemah bejakau. Gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
4: Sama ke bekedek pedak ko rarunggu.
5: Aku ada ibu menak. Ngau gawai ada yang aku ngerop.
4: Lawa medek. Aku medak di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
5: Muka ya jarak.
4: Muka kurang. Jarak.
5: Muka kolam kibot.
4: Oh, kami ngiru aku tak, boleh?
5: Oh, nyaga pengerai.
4: Nyaga pengerai.
5: Okay.
4: Ini lah bakal ini di sangau. Mungu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ruhnya. Udah benar gawai lulus alu kencing mana ya? Okey, berdengar bertemu ngau kami dua jabut. Bukulai kita, aku menikami di, lalu bukulai ngau.
5: Aku Jackson Jabut.
4: Ya, buat program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita. Buat tusun ti ke-23. 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu. Minggu jen kemarin, nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
5: Review.
4: Cat ACJ
5: ke-9
4: ayah angkam dek. Jadi kita nampung hari tusun ke-22 ke minggu 2 minggu sebeda itu sehari itu tusun ke-23. Jadi empat tusun 22 2 minggu engkau mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebeda empat tusun ke-22 mayuh peminat sebeda itu.
5: Bisik
4: kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
5: Mai kena kelemayang band.
4: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
5: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
4: Bejimat.
5: Mayu amai pedaku. Okey.
4: Penusah ne.
5: Usah jalan haluan kati kota kenyak.
4: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mega sama. Bakam.
5: Ya berjaga-jaga.
4: Berjaga-jaga. Amat. Bukan pernah kukonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai-ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Oh, kai jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Oh, mati ngasuh mati
5: je. Tuwai ku kena telip pinggang keledah.
4: Okey, jadi ya, aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga ku dulu recap. Tusun 322. Sebedau sidan ninga ke penuduk 10 iti lagu. Bak tusun ke-23.
5: Iya.
3: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Recap seminggu yang kemarin.
1: Banyak mempunyai tusun ke-21 nya Ibu Minot.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan? Dia tu 21, 22, 23. Kena kede. Jalan sesat mana?
1: Amai kuning jauh. Yang
2: 22 minggu sebedau tu, tau ketusun sebedau tu, kita lagi bisik namanya dua minggu kau dah kalanya di juara Yus Andrew. Minggu tu nak nemu meh bisa juara baru tau kena. Munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang. Kira ketau di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata. Tentu ya Siti band ke mayuh peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabut?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu ti bak penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indo Darah pala bakku lah.
1: Indo Darah?
2: Indo Darah apa nak?
1: Rugim aku tengok
2: dia tu. Dek kena nemu je pada dek.
1: Bak
2: YouTube. Bak YouTube. Tua dengar bak dalam sistem tu nanti memang tak gampang lah.
1: Ban tiwap aja
2: aku dek. Dengar lagu tu kebenarnya digagak sikok penanyi. Megak pernah kebang lagu.
1: Ya, orang lama tu.
2: Asal lari semunjan eh. Asal penengkebang lagu tu Ari Semunjan sama menua ngotor mampet yang
1: adai sama menua.
2: Mana sama menua?
1: Ya adai sida ya kili age.
2: Ni sama nan tu jauh punya. Kita sida terumah peteng kulo. Tapi ya. Jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah
1: menyik pada
2: tadi Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama Lebang. Penanyi ya Nia Besi. Tanta aja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penuduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penuduk tik ke 8.
1: Ya, baru nurun.
2: Seminat tiga minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penuduk tik ke 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu.

0: jabut. Ni apa sih? Saya dengar lagunya tadi.
1: Lagu Siko
0: Sembilan.
1: Siko orang te namanya tadi bisik pengingat ngau ngau dek di SSJ kedua di Betung. Jadi nanti ingat ke lagu tau nak penyanyi tau Pretty Nina, Mimiat Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tau. Ya okay sih minat lagu Iban Jabot.
0: Ya.
1: Dek kalau dengar lagu Melayu ya.
0: Ada aku kalau lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya dengar WFM aja ya.
0: Ya.
1: Lama Pretty Nina tu bisa campur ya tu. Jadi itu Melayu bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi ya bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
0: Nama bangsanya berminat.
1: Iban lawat.
0: Lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britina ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Wow.
1: Minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua ada ya. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
0: Ya, sebulan udah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi munyi ke daripada kaku tadi Britina tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tika dua. Ya mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temanya aku ada agi miat mama mai.
1: Agi miat mama mai.
0: Oh,
1: 2 tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. 2 tahun.
0: Agi dusu ku mayanya.
1: Uka di umur dia tu pun dia dusu kah?
0: Dia tu agi metang ma. Nya nusu cap junjuang ya.
1: Oh mayanya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dan ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina, nanti nak salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh amai
1: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kuci ya, cata sepejuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayu mai sidak belagu mainnya. Hari tawas lah pagi sampai ke lemai.
0: Ya jangan tok balak ya. Ya bu minat.
1: Milih sidak ke masuk ngagai ngagai final ya di betul. Ya pengingat mainnya mainnya.
0: Ya,
1: jadi siko hari orangnya ianya Pretina.
0: Oh.
1: Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi ya. Mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu Bak Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penunduk penuduk nomor 8 tu minut ya nurun minggu tu ya nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
1: Okey, lagu tu siku penyanyi baru tu kak. Bisik aku kalau dengar lagu sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
0: Olivia C.
1: Olivia C. Aku nak nama C tu nama.
0: Aku ada nama nama C tu.
1: Oh.
0: Jangka aku bakal kopi C nya jangka aku.
1: Oh pihak kopi C. Artinya tadi bisik campur campur. Okay Iban aja lah tu C.
0: Oh.
1: Bakal kita ke ngirup ngirup air dah.
0: Aku
1: tesi peng.
0: Tesi peng.
1: Namanya
0: kopi C peng.
1: Oh Milosi.
0: Milosi peng. Artinya nanti campur susu gue peminat.
1: Nanti campur susu ya?
0: Nanti minat tu campur susu cair.
1: Oh, susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
0: Senakan. Kita senakan kini.
1: Ya senakan ya sabar.
0: Oh penakan.
1: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu baru duduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
0: Ken
1: bagulai ngau Cheni.
0: Oh tau engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
1: Engkau boleh biar Cheni ya?
0: Bukan
1: nemu. Boleh biar Chen. Bisik namanya bisik logik bimbit jabat.
0: Ya ya ya.
1: Raja pihak tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
0: Betul.
1: Lagu tu bab 28 kita terus ninga ke lagu Olivia C. Pengidu tua.

0: banyak.
1: Siko ke di pemin, pe, nama penanyi ke udah lagi put, lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya gini. Ada ya. Kungai nyebut nama ya.
1: Iya. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada gini.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak gini.
0: Malu aku nyebut.
1: Mungkin aku nyebutnya
0: baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkak, dia mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dia muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Sungai. Ya, udah melengkak kaku.
1: Dia mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku nggak nyebut nama ya, gay.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: nurun. Nurun
0: ya? Tiga ke minggu lah.
1: Tiga minggu. Kalah
0: juara.
1: Juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu tajam pian nurun dua gigi nak tangga ada penduduk tiga lima minggu jen kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lesri Luyo.
1: Oh, Tion.
0: Digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
0: Ya, bisik kah?
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya simpak penampuang nama simpak. Nggak
0: oh
1: petampuang.
0: Simpak katanya petampuang.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh jadi ya jambul tau. Ya kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Iya kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngersu-ngersu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah
1: kah? Alah. Okey, jadinya ngelansak mimik dah berkawal kau penanyi nombor tujuh atau Veronica Natasha bab penduduk tiga tujuh. Okey. Sebedau tua mai peninga hingga ke lagu penduduk tiga enam pedah ke dia jabut nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja-aja kena ibu minat.
1: Mesti lah orang gimana dia sih paham-paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata sampai juara tu. 60% ya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60% undi bak Facebook. Okay bak Facebook YAM ya. Facebook cata sampai juara. Ianya 30%.
1: Lalu bak ano
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 nya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program basic lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi cara kita kereka nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah nurun iki
0: betul
1: ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara
0: betul.
1: Okey, jadi ngarap ke bala uliah berarti kenya yang lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota
0: undi
1: ngena harus telefon pemadu ya mayuh merka
0: nyak di ngaku peminat tau rasa mayang undi
1: nah, namanya kenyara
0: ada eko namu
1: aku berarti ke
0: engkau sejak kadang-kadang kan ingat ibu minat.
1: Engkau segini ingat, nak tahu?
0: Ngundi, engkau cara bukain.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Robina nak tu tinggal?
0: Robina nya, kumpom.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tu jarang enggak boleh dia tu.
0: Ya, ya. Laban engkau bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Robina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Setiap minggu.
0: Bekeriok, bekeriok. Telepon baru Maya.
1: Ya, engkau aki dek apa namanya? Aki lemambang dek.
0: Aki lemambang, jarang-jarang ya.
1: Okey lah, Mambang dia pun suah
0: kak. Mike Cagat.
1: Mike Cagat.
0: Abang Tom.
1: Denis. Denis tu hari hari tua keliak sikit suah yang kau ngundi.
0: Ya.
1: Okeynya, tak salah bala kita buka kena kalah ngundi, kena harus telefon.
0: Terus ngundi, enak malu-malu.
1: Lebih kita di dekat nulung sekedar hari artis kita yang tadi. Kedidinga kita lagu yang mana. Lalu lagunya, lama kadang-kadang amat pen lagu mana. Amat pen penanyinya kira kata bilang. Kadang-kadang nadai orang nulung ya.
0: Nadai nulung kita yang ada
1: ya. Amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau pala peninga kita bisik enam ite lagu ke baru didinga. Yang kawam lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu baru didinga.
0: Ya. Pasang okay. Katanya lu lagi tu cerita.
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tu udah biar lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kena.
0: Okay
1: lah. Nomor enam.
0: Cite lagu ke apa peminat?
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin.

0: na Marte nuan baru lah tu.
1: Ni mayo ulah lah.
0: Okey, baru lah.
1: Okey, okey baru. Oh. Okey baru lah. Artinya nuan ngah mayo gak ulah baru lah.
0: Oh, nyata ku mai orang baru lah.
1: Baru lah nang.
0: Ku mai ku nuan baru lah.
1: Oh.
0: Artinya ya baru lah.
1: Okey. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Nuan mayo ulah. Tahu ke nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren ngel boyfriend. Ya, besi cepren bukai ni pemain.
1: Ah, nyat nuan barulah.
0: Oh, nyat. Kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi baka laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Nai atau tanya ada nyati?
1: Laban bisi orang baru.
0: Oh.
1: Nyak siti ada contoh barulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompeteng.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagak Dixon bos.
1: Nama dengan doa kirim peteng.
0: Anang. Anang mayo jakau sebuat saja.
1: Akhirnya petiangnya ukai yang ada kena menang jadi petiangnya
0: sih. Nanti kena menang ngau cetak sampai juaranya.
1: Nemu gede ka. Okey, kalau maya band, band ke benung angkat nama jam kere tu. Ke Mega City ari band kere ka angkau catat sampai juara. Isi je semi final tu ila. Tang lagu lain. Lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke bacata sampai juara minggu sebelah tu bab nuduk tiket 6. Lagu kelemayan band ke bernama Nuan Barulah baru seminggu dalam cata. Ia akan gagak leka ngotion tu ia ke sama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang.
0: Sama Dixon Boss.
1: Ya, sama Dixon Boss. Okey, terus ingat ke lagu bab nuduk tiket 6 ke sekali itu. Sebedau kita ingat ke lagu bab penuduk tiket 5.

0: Oi, peminat.
1: Nama
0: ni. Udah datai bat topai.
2: Aku irau kok demo dek.
0: Nama gak?
2: Ini lantan berainya, Den.
0: Nama ini lantan berainya.
2: Ya, anda tahu dengan nyawa anda ini lang.
0: Oh, ini lantan jadi kak mau menawa.
2: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya, lalu nyabak ada duit.
2: Ya, lalu nyabak ada duit. Taja penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
2: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali itu idatai ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat, penawar pengubat ati.
2: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai ni lantan. Nya lah yang agak lagu tu kemenar ya? Leka ngotion di kagak yempo.
0: Lagu tu tertujuk yang agai ini lantan.
2: Kira kepiamnya.
0: Okay lah.
2: Nah, nandu dulu lang lagi tujuh ke bini ya. Okay, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
0: Ya, hari minggu dah dalam catat.
2: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan.
0: Nya empat minggu dalam catat.
2: Namanya tiga kebenaran ya. Tiga empat. Priti Nina tadi 5 minggu ya 4 minggu.
0: Oh.
2: Nya tadi berdua bertampung dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduh lagu ke ditemu kita hari nomor 10 nyentuk ke nomor 5.
0: Ya.
2: Okey. Tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabuat.
0: Ya. Sebuat je peminat.
2: Lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu dua tiga tiga lagi tuan. Aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam ni patut. Tidak tahu dah no. Setiap minggu aku ke macam tu.
2: Apa?
0: Ni orang kaya betar kuang ku.
2: Ada yang ngapasih gaji?
0: Ni orang sinat. Kau sana nyak. Siapa nyak?
2: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu ke lulus PPLTE. Dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ bakal pengawak ke tu udah nyi subak ni pun minat.
2: Kedanya syarat lagi
0: udahnya nama tau
2: nai syarat atur lagu.
0: Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal ke ngelamat tu minat ya. Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
2: Dalam setahunnya siku penyanyi aja oleh di calon.
0: Betul.
2: Nah lah lima itu lagunya ya ja. Lagi juara. Nah patut dia siku ikut aja.
0: Betul.
2: Ni terbatas panggaunya kebuah di tagang mayuh lagu siku penyanyi seminat siku penyanyi siti lagu setahun.
0: Tangan bak cata siapa juara tu tahu. Mayuh lagu ni pun minat.
2: Tak mayuh lagu tapi tang penanyi ya.
0: Tang penanyi.
2: Nak tahu suah.
0: Nak tahu suah.
2: Setahun sekali je ya di calon. Kenya alai sikuk penanyi ya mesti midi lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara carta. Ya,
0: uliah jadi jempian.
2: Lalu uliah di sabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
0: Nuduk tiga empat. Lagu tu
2: 14 minggu dalam carta.
0: Betul. 2 minggu kalaknya di juara.
2: Okay. Lagu tu disebut tau kedik kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai Stick Band tau Keraban Bukulai ngau sikuk penanyi Indo.
0: Ya.
2: Tahu di kumbai kita bakal raban kelemayang band kengau Jacinta nya Jacin Lovia Jacinta ne. Okey, raban the crew begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu tu jika gak Lucy M.
2: Lagu tu ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3.

0: makin betar dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor tiga agak.
1: Oh,
0: nada berubah.
1: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
0: Bapa lah,
1: saya liur pun nyebut tu.
0: Okey, lagu tu leka ngotion digagak Versifier.
1: Nah, pemama.
0: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemberindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru detik ketiga sebakar kau sebedau tu lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, ketik-ketiknya kurang putih ya, Pak.
1: No love not control. Betul menya.
0: Okeylah, tahu ke diterima.
1: Not
0: nyokat sesama tim tadi. Okey, apa ya. Okey, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
1: Yeah.
0: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngono nomor 1.
1: Yeah. Aku kali ka Yus Andrew agi oleh Bertan.
0: Tahu ke bisi juara baru.
1: Digugut Ika Sipul.
0: Lagi kita ninga, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
1: Ya. Yeah,
0: okey. Okey, mayo bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya ada ikut penyanyi dekat mai 2 itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabuan penyanyi lama ngau penyanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggau ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
1: Betul.
0: Bisnis kedak ya udah kalah mai pulai bokal terbaik tok ke sada nyawa madu mana. Bisnis kedak nya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi apa dak aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada pu. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau bakal sida Alex warnanya baru sida mawar penyanyi baru magang dak tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
1: Ya, begugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggu nyenila dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenarnya diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebedau tu ianya yang berhormat

0: Menteri yang berhormat Datuk Seri Dan Lawan. Jadi ingat tadi kan kau bising megak nanti nanti penanggul hari sapit Menteri Dagang Antarabangsa ianya Datuk Mahkum Munsin Lamoh. Sama bising mantuk megak nanti nanti penanggul buat program anugerah catatan sepak juara semi final tu ilak di kawasan WB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau kau dah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uleh minta cuti permisi.
1: Betul.
0: Minta permisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena di... malu gen kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah ya buat?
1: Ada aku kira ke sekolah kah minta cuti. Kau minta ayah kau recele.
0: Oh recele. Oh nyak tu kepada ada pihak.
1: Kak Yuta kayak. Nanti nemu pediati ko
0: nama
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pediati dek pada ko.
1: Iya ni tadi namanya Bumbang Bumbang Bumbang. Nada yang mana kak ko?
0: Kay Bumbang. Nya Bumbang nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul Taktul.
1: Oh Taktul Taktul.
0: Nya beriban.
1: Ada yang mana kak ko? Ayah aku
0: cari. Apo majaiknya? Ila saya recheli.
1: Sengit-sengit ati ku turun.
0: Oh, berapa ribulan ya tatu-tatul renya?
1: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di meda renya ada pis buah.
1: Pis buah kah?
0: Apo amai jai recheli to? Oh.
1: Ila saya enti bertemu siap ya labaku.
0: Oh, pia retinya.
1: Aku ke nama ka anu bumina.
0: Nama ha.
1: Laban aku kangiro ai urian.
0: Di ukai kiro urian nemu ko maya orang rame melapi nama yo hindulara.
1: Ya.
0: Dito sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku ka betul ya.
0: Betul ya ngau indo darah. Orang betuang ngau orang betuang orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau riceli
1: nah. Ada ka kon mong ngai bola kate. Dan itu amri selamat.

0: balik sikok penanyi kita yang baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko medah
1: kedai. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Laban
0: kiak semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai. Laban dah mayu bilik rebukai lah.
1: Betul.
0: Ni buat dek temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyempur. Rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai makai semua lagi bisa. Teman mega maya pun bisa panjai. Nyamai ndur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamuri pangkati ngagir celi yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawak belagu.
1: Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di bertemu ngoya
1: ba
0: panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi dah.
1: Ada ya. Ada.
0: Betunang ada ka?
1: Ha?
0: Betunang ada ka?
1: Betunang ada makon nemu ya ketemu peboknya aja ma pedaku.
0: Kira kerja le jalannya. Bela bukai bedau menyi kini.
1: Betul.
0: Engka ge ngante sida rambleh wata ke tok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan seduai PB. Nan mau ke maya menye ne. Ni nemu
1: seduai kayat sesuanya udah
0: kadek ke suah mada tik tua api semua
1: pama meluannya nih.
0: Nah
1: anak ayah konya
0: mo ko
1: ayah ke ko klimil
0: man. Oke, jadinya tadi kira uti itu nyumai ku bugu siap baca tab. Ya buat tinggal di tiga lagu
1: yeah.
0: Tuan dan ibu bejaku mayu
1: ibu bejaku terus pasang nemu duanya
0: terus pasang nemu dua lu terus ngagai lumur satu
1: kali ke Yus Indro Togi bertan dengar ke lagu tu.

0: Farah. Hmm? 7 minggu dah dalam carta Batu Sun ke 23.
1: Ya.
0: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngagai juara baru.
1: Ya.
0: Jadi lagu Yos Andro tu digagak Wandi Ali lekang Otiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
1: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
1: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang Otion andang lagu ikang lemato na digagak.
1: Jesli aya gondrong.
0: Lu ikut dari menyadek. Ngau sapa game menyadek ya?
1: Yes, ngau Matius Mambang.
0: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penuduk tiga dua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
1: Betul.
0: 11 minggu udah ba cata.
1: Betul.
0: Nya tadi. Okey, jadi
1: hari tu tuan ada si pemenang apa
0: ini? Pemenang. Selamat hempa kina kara.
1: Betul.
0: Jadi
1: ya mega anang nak ingat tuan apa minat.
0: Nomor.
1: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
0: Ya ke sponsor hempa nanti minggu.
1: Ya.
0: Tajak pen minggu tu kita nak ada pemenang.
1: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kuirau kena hempanya ada upiah dia nak ada ambil. Nya spayat.
1: Ya.
0: Spayat nalah lagi pada perut ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
1: Tang lagi lamanya.
0: Lagi lama menang
1: ke. Kali.
0: Arab ke bala tadi bisa pemenang mana?
1: Ya.
0: Okey, jadi tajap ya. Munyi ku daripada ketua tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagak kina keragrofam. Ya.

0: dagang kitay
1: Dayak.
0: Dayak.
1: Kitay ban.
0: Ya, nak mayo mujur.
1: Ha. Oh, nak mayo kitay Dayak kitay ban ya ke berdagang.
0: Betul.
1: Okay, bagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe.
0: Betul.
1: Hari cabai.
0: Yang pun nanam, yang pun ngilang.
1: Ngilang. Hmm. Hari liak. Sabi, nama
0: cabai,
1: teruang,
0: teruang,
1: mayuh teh kiri tanam terus diproses ya tadi.
0: Ya.
1: Kilang ya waktu se
0: 10
1: jalan
0: nah. Kuap,
1: kuap ya.
0: Jalan rundem.
1: Oke, okay. Jadinya tadi sponsor kita Ninta Minggu. Oke, okay, kita bisi lagu baru kedekat dicalon ke Bacata. Datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke Pansut Ari Catang.
0: Ya.
1: Lagu ke Pansut Ari Catang to jebot.

0: Eklan aboy.
1: Lalu.
0: Lebay ni apa sih?
1: Ni apa sih? Lebang tortilla lenyau ne?
0: Lenyau.
1: Ada kau ngau meh? Kapan nak lenyau meh deba pecata sapa juara?
0: Kapan nak?
1: Aw. Okay, terus dengar ke lagu Lebang. Sebenarnya kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti Pansut Arichata. Lagu Pansut minggu tu.

0: tadi bumi not lagu ke di pasok minggu
1: lagu ke lama sudah tu nak belagu ya buat
0: ada kenemu nama ni engkau ada hari kini
1: engkau tina salah ku sida e kalanggau SSJ tahun 2017 semifinal di kapet mai ingat eh
0: ya
1: lagu
0: mayanya kita tak kai kak takut kita mainnya
1: nomor
0: oh kai gawainya ni bumi not.
1: SSJ ke Pak Nyum me orang ba Padang
0: Padang Bilon
1: lama kapitnya. Maya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final Maya di Betong tahun 2017.
0: Betul.
1: Nyak saya kunyak lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida to. Nentu ingat bisa ndak sida ya keluar ke lagu age. Sebedau sedang keluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala band tau ke Raban tu Launus Empire.

0: waktu ni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: bab pengujung.
1: Pengujung program Cata
0: Sapa
1: Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninga ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketui lah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music Kitai Iban.
2: Hai, aku Osman Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Ketik bedau.
0: Buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar fan.
2: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peningah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tadi ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Okay, ngau ini kotak. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang. Anunya.
1: Oh, Inci Rahim Razali. Oh. Okay, Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu, Rahim. Dito. Okay.
2: Aku jelas tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okey, nombor satu lagi Eka ya. Okey, nombor satu.
2: Dia nak ibu nama Eka dek.
1: Eka. Okey, nombor tiga next referensi. Okey. Nombor ganti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Apa dua tak?
1: Nama Badum.
3: Hah?
1: Nama berita kita semuanya nama Badum.
3: Nah, nama lu pasang semua tidak buat.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ini? Bising ngintik. Apa, Dom?
3: Siapa?
1: Bising ngintik kan?
3: Bising, ya. Ini tuh ada air.
1: Kena jauh. Oke, nanti dia apa, Dom? Apa, Dom? Aku ngoy. Dek ada salam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Okay, Undi apa dong?
3: Undi ini satu ikan.
1: Okay, nanti betul mau.
3: Nanti apa?
1: Nomor satu ikan, great.
3: Nomor dua Andrew.
1: Yus Andrew.
3: Ya.
1: Okay.
3: Nomor tiga Nelfensi.
1: Nelfensi, okay.
3: Mumpat Donilang.
1: Ah?
3: Mumpat Donilang.
1: Donilang, okey.
3: Melima Kameyang Beb.
1: Okey. Nya aja apa dong?
3: Angka sama gay ini non.
1: Okey, betul. Okey. Terima kasih betul. Bisa lagi. Halo. Oi.
4: Oh, bisa buat.
1: Mana? Magi dengar dia punya waduk menam tu. Anang ketawa dia, siapa tu dah?
4: Pita tu buat.
1: Oh, Pita hari miri ya?
4: Ya, hari tu dan miri buat.
1: Okey.
4: Anang ketawa dia buat?
1: Ada yang ketawa, rindu ke ketawa. Nama berita kita di miri dia, Pita?
4: Mandai air. Baru
1: habis air. Sino mak bengkak kau pada mandi dia tu cakap udah ke pedau.
4: Oh saya udah ngimpun lagi.
1: Okey ya. Kak benda aku dia mendak ni ku dek dia apa. Okey pita. Unde dek.
4: Kau unde go. Nomor satu ikat itu.
1: Okey nomor satu ikat ya nomor dua.
4: Naik revisi.
1: Naik okey.
4: Nomor tiga use and
1: go. Use and

0: Oke.
1: Nomor 4 Don Hilang.
0: Don Hilang, oke.
1: Okay. Nomor 5 SM Lau de Kerunya.
0: Oke. Bisa ngadai baru bubuak kita nadai si bubuak ya.
1: Nadai si bubuak.
0: Oke lah.
1: Ayo.
0: Oke, Epita. Terima kasih. Oke, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Siapa tu? Halo, Jabut.
0: Ini Dara Baji.
2: Bukan.
0: Siapa? Mia.
2: Sela tu.
0: Ah?
2: Sela.
0: Oh, Sela. Oh, Sela. Di baru ngorong ni. Hari ini di Sela.
2: Ada sibuk.
0: Oh, sibuk. Ya, kalah ngundi dekat sila.
2: Ya, coba selalu kadang-kadang.
0: Tuh kayak cantik.
2: Okay,
0: sila. Oh, sila.
2: Ini denganmu.
0: Okay, sila. Dekat punya kau ngui nek kau kah?
2: Okay.
3: Hello, sila.
2: Hello.
3: Nama berita apa? Okay. Nama berita ada.
2: Mana?
3: Okay, ini dulu lah. Ngai malau.
2: Ini kena berubah.
0: Oh, nanti berubah. Very good, nanti sila.
2: Ya. Okay.
0: Alright.
2: I love you, Jabut.
0: I love you too, sila.
2: Okay. Thank you. Bye bye.
0: Ya, nanti. Ya. Oh, pupanyai jam itu. Halo.
4: Halo, selamat lemah ingat, selamat ngalih hari ngai duai di buat okay. Nama berita duai di
0: mana Rubina, dik nama berita Rubina
4: mana, mendoang hari kami sehari itu, buat nalai panas
0: ini dia Rubina
4: basio kandis itu.
0: Oh, sama
4: kan hijak dai ya.
0: Oh, nama dik kan hijak aku ada temu pia
4: iya, nanti temu hari ini aku mulai ngat dai ya.
0: Oh, pia
4: kan ngelam kena yang dia jenaka.
0: Ah, ya, pia. Ah, unde de Rubina lagi kau ngelam kenyang de. Unde de.
4: Au. Nomor 1 Mas Bot.
0: Ah, Mbah Ika, oke. Okay. Nomor 2.
5: Halo.
0: Nama tu ya,
3: nyamnya. Putus.
0: Nah. Ada cukup kenidit.
3: Oke, okay, cukup baru Rubina. Oke.
0: Okay. Oke, okay, peninga kita ke 6. Halo.
6: Halo.
0: Siapa tu?
6: Halo, Bujang Mancar.
0: Oke. Siapa tu? Ini Dara Baji.
6: Betul, pandai budak.
0: Ini.
6: Good, very good.
0: Dara Baji. Oke. Okay.
6: Iya.
0: Mana menama?
6: Selamat udah gawai, Bud.
0: Oke.
6: Okay. Angges dua dia.
0: Berapa kali ditumbang ngirup ini Dara Baji?
6: Aku ndak ngirup.
0: Oh my god, ayah mai ada ya?
6: Ayah mai aja.
0: Oh iya.
6: Aku ndak ngarung ngirup.
0: Amin. Sama kamu tua, aku tua. Kau kan ngirup, ada cukup umur. Oke, okay. Ini darah banyak unik itu.
6: Nomor 1 Ika Saipul.
0: Oke. Okay.
6: Nomor 2 Nek Repensi.
0: Nek Repensi, oke.
6: Aw, nomor 3 Yus Andrew.
0: Nomor sebut mana-mana.
6: Nomor 3 Yus Andrew. Nomor 4 Doni Lang.
0: Doni Lang, oke.
6: Nomor 5 Kelemayang Band.
0: Kelemayang Band. Oke, nyak aja ini.
6: Aw, terima kasih.
0: Oke, kirim salam gay Dara Baji. Aw.
6: Oke.
0: Oke, nyak tadi ini Dara Baji. Bisa lagi ini. Ya, halo.
7: Halo.
0: Upo, kasar main itu.
7: Eh, kasar gitu.
0: Siapa tuh?
7: Abalau tuh.
0: Abalau, kai, abalau. Dekat punya kongo aku, kak punya kongo ini kok. Oh. Abalo. Nama gagak cari to Abalo.
7: Ada menong ngirup to.
0: Oh, ngirup nama ai kupi ka, ai milo ka, ai utek ka. Nya ka.
7: Ya lah.
0: Ai Oh, pemam ini Abalo. Bapak kali dah tumbang Abalo.
7: Ada pun yang tumbang. Ti tumbang ni udah angkat. Ada kena tumbang.
0: Okay, mas, titi dia belu. Okay, titi bukannya uni dia
7: belu. Nak berubah, nak berubah.
0: Okay, nyak nak kau rindu mereka dia belu. Nyamai mereka kerja aku.
7: Terima kasih bos.
0: Okay, sama-sama belu. I love you. Nyak tadi belu hari matang belu nyak. Okay, sepagi, bisa lagi. Peninga kita ke ketujuh, ke lapan.
5: Halo.
0: Halo.
5: Dennis, tau. Oh.
0: Dennis, okay, Dennis. Hari miri, Dennis.
5: Tau.
0: Nama berita di Dennis.
5: Mana?
0: Bisi pulai gawai, Dennis.
5: Nadai.
0: Bapak, nadai pulai, pia?
5: Nadai.
0: Apo, sino, medai. Nama gadai pulai, mayo pengawa.
5: Eh, itu jawab miri di tora.
0: Oh, my God, ya, kayaan tau. Okay, Dennis. Bapak itu ke rumah, rumah dunia di kabang di Dennis.
5: Aku tak ada ngabang orang kan, abang aku bisa.
0: Apa nama dia ada ngabang orang di Dennis?
5: Nyangka rumah ha, ngayak bisa rasai.
0: Oh, pia. Okey lah Dennis, unde di. Ila kok ngabang ke rumah di?
5: Aw.
0: Dennis, unde, unde di.
5: 1, 2, 3 nak berubah?
0: 1, 2, 3 ada berubah nanti lo aw. Satu Ika, dua Yus Endro, nombor tiga Nick Referensi, okay. Nombor empat,
5: lima, terbalik kah?
0: Oh, tukar.
5: Ah, tukar.
0: Okay. 4, 5 terkali ya.
5: Aw.
0: Hanya aja.
5: Aja.
0: Okay, terima kasih Dennis. Ya tadi Dennis Arimiri, nanti ngabang ya. Halo.
8: Halo. Nia tu hari kapir.
0: Oh Nia, nama lagi menjual dek Nia.
8: Jual, jual. Baru menjual aku sehari tu bon. Baru kulai rawon.
0: Apo hari ni di rawon Nia?
8: Dinya ada aku rawon dari batang lupar sampai datang ke kapir baru. Dia tu baru menjual.
0: Apo batang lupar datang ke kapir?
8: Ya, dari batang lupa terus ke muka, dari muka terus ke sibu, dari sibu terus kapik.
0: Apo, amai jauh ada tau, ngebang ke?
8: No.
0: Sikit biar lain.
8: Ke pantai, kabang, makai angin aja.
0: Oh, mayu angin dah pakai, dah pergi ke apa-apa guna.
8: Udah kenyang, jago, dah besar perut tau.
0: Oh, biar. Di lain memang.
8: Okey, yang mana, gini ada orang lagi tua, undinya. Ila tu beranau baru.
0: Okey, Umi.
8: Okey.
0: Okey, Mia.
8: Okey, dah. Kerja kau bergagai je.
0: Ya.
8: Sama, Mia pun. Dah mula.
0: Betul. Okey.
8: Nombor satu Ika.
0: Okey.
8: Nombor dua Yus Andrew. Okey. Saya betul, ya?
0: Betul.
8: Ni nombor tiga Doni Lang.
0: Doni Lang, okey.
8: Nombor empat. Siapa ke nombor tiganya? Nombor empat?
0: Nombor tiga, Nick Referensi.
8: Hanya nomor 4 dan yang nomor 5 Lucy M.
0: Lucy M begulain with the crew.
8: Au.
0: Okay.
8: Ya aja aja buat bye-bye. Mana yang kami di kapit tau.
0: Amin.
8: Bukan Pak.
0: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
9: Yes, halo.
0: Apo, Mr. Mike Chagat. How are you, Mr. Mike Chagat?
9: Well, I'm fine.
0: Okay, and you?
9: Okay, how are you? How about you too?
0: Very good, me and my grandmother.
9: Okay, then.
0: You love my grandmother?
9: Okay then.
0: Oh, you want to talk to my grandmother?
9: Okay.
0: You want to talk to my grandmother?
9: Okay.
0: Okay, grandmother, dipersilakan.
9: Hello, my God. Hello, my God.
10: Ya, benuang ngurang dong.
9: Aku ngajar ya, buat mana merah sekolah. Aku yang ngajar lah, ingat tak?
10: Ada, ini nak ngajar, main futsal lah, ya, ada.
9: Ya, man.
0: Aku dia tu udah nikah setindir tu, akik mek cegat.
9: Aku lah.
0: Udah main golf aku itu.
10: Ya, main golf, ya. Alah deh, ya.
9: Anaknya pun ke sekolah.
0: Okay.
9: Kita kan ke sekolah every day. Don't miss you.
0: Very good, you. Okay, Uni. Uncle mek cegat.
9: One, two, three. masih kekal.
0: Oh, 1, 2, 3 masih kekal. Oke.
9: Okay. 4, 5 tukar.
0: Oh, 4, 5 aja bertukar nih. Nya aja.
9: Oke, okay, nya aja.
0: Oke, okay, terima kasih. Ah, 4, 5 aja bertukar. Oh, nya ya tadi. Peningat kita ke 11.
11: Halo?
0: Apa? Kasarur atau jengkak? Oh.
11: Halo, Ned.
0: Oi. Oh. Nama kua kau suntai?
11: Mau ya.
0: Oh, kua akhirnya aku ngakai kua kia. Kua lahir kaku.
11: Kua
0: tu, sigi macam-macam kua tau. Jan. Kaya anak menghinggar lah. Kaya mati. Asa itu kata babak. Nyol lah buah magang tai pendiang kua tau suntai. Okey, suntai. Bisa berjual kok saya itu.
11: Berjual apa?
0: Kene.
11: Oh, berjual.
0: Berjual. Nama jual kok?
11: Dadang goreng, dadang asam, dadang goreng macam-macam. Dah lantai sih.
0: Tu, mesti tu kayak dah kayak sunti tu jangka kau.
11: Kayak apa ni betul betul kan dah.
0: Tak kayak kuat ni. Kuat.
11: Dah, orang tu betul betul dah itu.
0: Okey. Oh, la ilah mak. Nanti bisa lebih aku ngamai. Okey, sunti gulai di dulu.
11: Apa gente?
0: Ah?
11: Pagi bisa kerja.
0: Okey. Nama tadi.
11: Aku kau ni lo,
0: aku ni kau lo,
11: aku ni. Kau perlu tiga mengkang.
0: 1, 2, 3 mengkang. Ia kena mengkang. Ni
11: mengkang.
0: 4, 5
11: Kalau ni 5 lo 4 tempat.
0: Betukar tempat.
11: Betukar tempat 5 lo 4.
0: Okey, ni aja suntai.
11: Aja aja.
0: Okey, terima kasih suntai. Tuang ngambil peningat tu ke penudi tu 12 peningat kita ikut nombor 12. Halo.
12: Halo.
0: Oi.
12: Ujar demukah sabut.
0: Oh, Mr. Rem Jana Janang.
12: Yes.
0: Okay. Dekat berjakung aku ke? Aku nemu dekat berjakung ini ko.
12: Oh.
10: Ya, nama berita dek cerita Janang.
12: Nak
10: mabuk
12: dekat
10: gawai tu. Senang. Tak ada aku mabuk kutai dai.
12: Nama jabut, nama nyapa tu mabuk gawai tu.
10: Apa jabut ke nyapa ya?
0: Dek anang kan nempat-nempat utai dek janang.
10: Ini dek janang ke penudi tu.
12: Ya aku nak berubah.
0: Oh, nak berubah?
12: Oh, sama lulus sekali.
0: Dek, nanti ingat dek nama aku dek janang.
12: Kan
0: di Tegal dekat telepon kan berjakut ngundi aku udah nyaman dah kan ngundi sebut dia nanti berubah. Okey lah very good tapi berkenih pun you are very good. Okey
10: dah ya. Okey nyak tadi jabut berapa ikut nyak 12
0: ikut kira ke 11 lebar binatai nanti dia sambung
10: ya. Jadi kau penudinya lah
0: kaya penudinya recap tu dulu tinggal tu
10: okey.

Ya, peningan mayo nak tu ajak aku sekolah lain ngau kita bawa ngelah tengah hari ngotok mupak dulu aku. Bye bye.

0: 101.3 MHz. Cus, dimulai program.
1: Gale Ari
2: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Ibad.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terima kasih kita kaki mending ke kami untuk biasa itu hari lima rentak ngali hari ngau tudah pangan DJ MA di konti kita 3 jam hari jam 3 nyitu pukul 6 lemai itu lagi ya 3 jam untuk ia 12/6/2026 kita kaki mending ke program kami di selampur menua kita. Terima kasih sekali keningat kami secara online mega. Okey, RTM klik, terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampuang baru penduduk kabanaku ngelah tengah hari tadi 12 hari pukul 3 lemai ngau lagu ke terubah ke baru dah di dingah balik kita yang lagu ri Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau. Berita kita ngau lagu kedua tu lagu ke Disada Stevenson ngalah ke diri kedua lagi Betty Bawing Begetil. Terus lau kami rentak ngali hari YFM segulai sejalai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu

0: Program Siti ke tahu dari ramai masuknya minat ramai masuknya konsert rakyat ya. Kat dalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Raban bangsa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Raban. Sigi aku muji tu deh pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak jat dan kita itu cukup sirok dari bangsa kita itu deh
1: nang amat
0: ya nanti bak ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuah kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat ke sida ya.
1: Amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuah orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati itu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak. Nanti ada ngeri itu malah peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu, ngagai sidak ti kurang penatai pemisi. Nakak mah pemerat utai tu. Nah ya. Tangnya alai bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang palak nuan anang anggap tu besenya tang duit ringgit ti kena diberi kita nyak kena nulungnya bebeli ke utai itu tadi utai ke beribu utai nyak tadi raruang lalu pihak enggak kubul dedian orang tik nganjuangnya okey tu mesti ditulung kita nyak kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajakut tulung lekajakut nulung pangan diri awak kemak tik beratnya tauknya dilempuang awak ke penusah nyak tadi ukai utai ti ngasuh ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit asok pasal tuluang tadi kitai patut nuluang kitai patut nyukuang kitai patut mantuk sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, peningkat kami ke diau di Betuang Mega tentu ya Benuang Berami jam ke dia tu ya. Kalai menua Betuang sudah dipilih jadi menua mengatur hari pengada yang di Pertuan Agong ungkep Renggat Sarawak ke tahun tu ya. Main beka program ke sudah diatur beringkat hari kemari 11 hari bulan itu ke 14 hari bulan 6 tu. Engkau boleh kita Benuang Barang Tau Jalai dekat lawak dengan menua Betuang ngarap ke semampai berjumat bak Jalai Alun. Ya, sekadar hari program, tau ketusun program ke bisa diatur, nyerumbah hari pengada yang di Pertuan Agong, ianya Betong Kitchen, pengawal pemandang Raja Kita, Majlis Kesyukuran, hari banyak bengkah Jalai Pengarap, Jamuan Teh

nga program kami, terima kasih nga ke program kami terang di dinga bala kita ungkup ya sari tu ya hari lima sari tu bala kita ke benung berjalan mai bala-bala kebagaban kita engkanya baru datai ngagai menua kita Sarawak bumi kenyalang. Okey, selamat ngelantang kati ngagai menua kami ya. Okey, kita terus berperindang rentang ngali hari temukan lagu ku dah disedia ke jam ke terubah kita ngau lagu ku dah didinga tadi enya Betty Bowie yang begitil tu lagu Kedisa dan The Crew featuring Phyllis ngau lagu Sempekat Pengerindu kelebihan jauh lagu Lin CK ngau lagu ya Abur Dalam Pengerindu ya terus dengan kami kita kediau di menua kota Semarahan Kuching 101.3 FM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami secara online. Hingga biasa itu RTM Klik. Okey, ngarap ke terang program kita. Didengar, ya, kemudian baru antar jalannya. Berjejemat, bang, jalan alun. Kita nemu, ya. Dia temukan, Kinkia, Balamanyu, berandau ke Senentang. Piala Dunia FIFA 2026. Kalai 48 bengkah tim. Mengemasu FIFA 2026 edisi ke tahun tu, kalau 100 bengkah main dekat dibuka, ya, 16 bengkah menggeri tu nying kaum, 11 bengkah menggeri di US atau ke Amerika Syarikat, 3 bengkah menggeri di Mexico, ngau 2 bengkah menggeri di Canada, ya. Kalau ia FIFA 2026 bengkah dibuka 11 hari bulan 6 nyentuk ke 19 hari bulan 7 telah 48 bengkah tim nanti dibanding ke ngau 32 bengkah tim majak ba edisi World Cup ke sebelah tu, ya. Siapa pergi tim ke disukung bala kita, ngarap ke sama mujur lah nanti pilihannya nyingkang agai final World Cup 2026 nanti MA ndang ya segi nyukung tim England hari keliak-keliak, ya, The Three Lions ke kita, ya, ok. Terus berperindang gau kami terbuka lagu ke dah disediakan nangkan ketuk sudah kita nyingkang agai jam kedua rontak ngalih hari lagi Raja Joget nangkan ketuk lagi, ya. Lagu ke dibai kelemayang band Nuan berulah kedua lagi nginjau lagu ke dibai penyanyi induk kita. Siapa bagi penyanyi, ya? Sama-sama kita nganti udah lagi segulai sejalai ngau kami YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Rontak Nyalih Hari
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
3: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Dengarkan lagu-lagu joget, bah segmen

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agika aku.
2: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Ngaleh Ari
5: YFM. Okey, nyau dah berasa kita dah nyingkang ke jam kedua rentak ngaleh hari kita. Rancang joget. Merindah kita ngau lagu-lagu joget ke dah dirintai ke hungka pia. Sorry tu, ya. Hari 5/12/2006. Kepala kita nya benung berkemas baru mahwai sambil-sambil dengan kami. Terima kasih. Balai induk kita. Benung berdapur berunding ke nama lauk ke dekat di pandu lemai tu lagi. Nah, terima kasih. Laban ke semampai. Milih kami jadi stesen pemerindang hati kita. Ungkup ya. Nintiang hari. Nintiang jam. Okey. Jam kedua tu. Rentak ngali hari. Baru dah mending ke lagu ke terubah ya. Jenarino Joraki. Ngau lagu ya. Pantun rakyat. Kita terus nyingkang. Ngagai lagu ke dibaik penyanyi kita itu. Kebaru dah niri ke meligai pengerinduk ya. Kena ke pun bulan 6 tu tadi. Terpegati ngagai penyanyi kita. Richard Lee. Hadih ya. Lagu ya. Pucau Naning Lelengau. Kita lagi nginjau lagu dari Abdullah Cik. Ngau Zaleha Hamid Joget Bercerai Kasih. Terus ngau kami. Segulai Sejalai YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Ya, pagi lama kata tu manyu program ke diatur nyerumbak ujung minggu. Ngarap ke semua program ke di perambu bala kita nya mujur magang di pejalai bala kita ni nemung kanya pagi lah. Habis di kaban kita ke ngatur pengurami melah pinang bertunang kini tau ke kita ke ngintu ulang tahun hari pengada kita empu bala anak kita ucuk kita bini kita laki kita inik kita aki kita ya. Ngarap ke semua programnya mujur magang ni tiah ke niat kita ya. Kita akan sampai dengan kami nanti hari ini di jam. Terima kasih Wan Yadi. Mending ke program kita Raja Joget, lagu-lagu joget kita sejam hari pukul 4 nyentuk ke pukul 5 lemai tu lagi ya. Nangkan ke tu lagi. Aku dekat singgah macam sekedar hari peminta kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Kebaru datai bak palang-palang gawak engkanya gawak lemai Wan. Terima kasih laban ke Nampung pengelindu kita ninga kami tadi ninga dalam kereta peringkat pengangkut kita tamat bawa opis terus muka radio ninga kami. Terima kasih tentu ya merindang kita YFM segulai sejalai. Kita nginjau lagu Bidayu atau au lagu hari Allah Lupeng joget bunga payung. Ha, kena merindang bila kita ke diau di bau, kita ke diau di sematan, lunduk di padawan. Okey, terima kasih. Wai kedua lagi Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya joget canggu-canggu Raja Joget YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rentak Ngalihari YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki mending ke kami. Rentak Ngalihari 4:48 minit lemai. Okey. Pagi lama kami bisa diatur program Ngiling Tikai Gawai Dayak 2026 nyerumbat perami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya di Lubuk Antu. Kalai program pagi lah berengkari pukul 2 ngalihari. Tuai Pengabang ke di Kangau Datai ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Samanggau berami pagi lah ya. Kelimpah sekedari bala penyampai-penyampai radio kita hari luar FM sama risikau kita berami pagi lah ya. Ngarap kenyangkung. Okey, terus macam sekedari peminta di FB Alice Spencer MA sepertugas mambam di Paku Sepau kerja bedung mendingka lagu-lagu joget kita putar ke nuan. Terima kasih ya. Sorina Kubu MA ngarap ke semua kita ingat diberkat kerja yang minta lah lagu Josephine Jury Nuan Siku kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih James Pengiran MA sama bertugas. Terima kasih Corina Low Benung Ningan Nuan tu MA Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Engkelili MA mana gairi kami di Tuk Kekia minta lagu Bubu Pisit Bubu Jarang Zamri Amera kena merindang semua kebakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngarap ke semuanya tepe rindang magang. Okey, ke sekali tu Kaban kita Kat Rina Cik Serakup di Bintulu MA Ninganuan minta lagu Fadzel Berkali Hati nanti sempat lagi bab jam ketiga aku nebah ya. Tony Henry MA minta lagu Anthony Usan enyak lagu Pengerinduk di Pelepah kena berindang semua bala-bala kenglalam eh enggau bala-bala di Serikai kekia. Terima kasih Sundi N MA selamat bertugas di Konti Iba Binsen nanti sempat lagi tebah ke lagu Sunday kalak sangkai Mbak Ati kena berindah dari Impu meh MA lemai tu Abad Dum di Semunjan Begak bersama dia ke program kita minta lagu kena berindah bala di Teka Luang ngagai bala di Pedalai Tanjung Basi Bak Ijo Isan di Semalatung Albert Jana di Kuantan Pahang Sebolster di Kok Kawi Sabah pesan yang harap ke semuanya terperindang. Pukul 5 menit ke berita tu lagu disada Ijal Jainal Dara Selindoh dah lagi kita nginjau lagu dari Sudirman Joget Bila Hati Terpikat.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adap ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adap kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngalih Ari World Cup 2026 boleh daripada kita bawa channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bawa hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
4: Nadai, nadai duit ku tu.
3: Nampak duit nadai tu bagi kan? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
4: Nadai, nah, nadai.
3: Bagi tu ke medai dulu.
4: Nadai.
5: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu!
3: Lari, lari.
6: Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu ke di pintar peninggal kita entah di lagu Ari Fazel berkali hati bang jam ketiga rentak ngali hari kita okey bang jam ketiga pukul 5.30 menit lagi kita mending ke panggau cerita tuai okey begulang gau Thomas Teguang Laka ya. Gari dua kita ungkup ya lemai tu ya mesti hujan bak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serika si bumukah kapit bintu lumiri ngau limbang biar begat malam lagi ngau tumu pagi-pagi lah mesti hujan bak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serika si bumukah kapit bintu lumiri ngau limbang gaya tasiak di menua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya ngau pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey kita terus berpindang tu lagu di Sada Wat Rock lagu ya Kaban Sampai Mati apabila kita ke benar rebang jam ke dia tu ngarat ke semampai berjimat bang jalai alun ya. Assalamualaikum ngagepalan ke dituju ungkap ya lemai tu udah lagu tu lagi terus mending ke panggau cerita tuai.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya.
2: Ya. Mm-hmm. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong. Ya. Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Lalu

0: Program Siti ke tahun hari ramai rumah, so yang minat ramai rumah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang juga berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

kita bertemu baru atau sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu ke itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan udah sedaya kemakai paginya laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngok liang pasal kenyut terka datai nak lamaki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama dua-dua ngandak ngagai girai seruai entu ayah jungan bak bilik besai nah lama adanya dia girai lu jaku pihak kotu ayah ngau semua kita sebilik aku kan ngemporok ke kita kita ajak pagi tu dah. Lawan aku ngai nak madah ke mimpi aku de malam ngagai kita. Pihak ku girai ngepun ke genteran jaku ya. Nai sebut dia menum. Bekeni ku kenyap dinya de awak ke kami nemu ke. Kontua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngau keliang. Keliang tu madahkan kenyuat tu dekat pulai hari panggau lalu datai bak menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah kepada ke keliang agak aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kerpedak kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang dah taban ke keliang seruai laja. Lebuah seruai kedatai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama aku dah. Udahnya tadi ya lalu. Dah kamu tu tuang dah geluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nama kenya penghidup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah man ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenya bekau dah pangau dia ya pihak ku keliang madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabuh ruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuyang. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nur sida ke begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak kugirai pujaku bak entua laki yang ngau entua inu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai nguya dia nama ingat penyuatnya bisik boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ayah gawain cabua ruang pihak kujungan bisik menyapai kebak yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabua ruang lebuah ya udah datai di tu kukirai siapa mekerja ukang ngerja utai kan kenyuatnya nanti ya bisik pengawak dah pihak kepala nyawon aritisi. Nah, pasalnya
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut lino kita serumah tu banget tenak pesawat pengerja pengawal. Pihak pesawat girai. Ila makau ngawain pina nesau kita serumah. Kita kena semua kerumpas. Kenapa pengawal? Bersawab kenama bangsa pengawal ya kepatut dekerja kami kena. Tapi aku sugi kan ni mahal wai. Ada tu cuam dirai. Berni yang agak bini yang sugi. Nengah sikoknya dekat ngerja semua pengawal sidak kena. Lebuh kenyendia kegawai jabuh aruang kenyut. Tadi nak lama dah, 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut ke pulau itu ilah. Dan dekat dan yuang penginuyang ya. Tak penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduak. Kubirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah ke bilik ya dia. Kayaknya bisa utai. Ketawas biliknya dia. Buat dapur, ngadai utai siti, ketahuan guna. Pihak ku pala, agi bujaku. Nak ngacau nyai nai. Nanti nyemak bilik yang tadi. Tak nadai utai kebisik. Lagi maku ngabasih kian.

ke ya. Te kita nadai, anjuang ketikai. Te periwak nadai ngak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong ka bukai. Bekas tidak pingai mangkuk. Semua te karguna me. Utainya. Ngainya di timpang je dah. Ketika nemu semak jaku nadai periwak. Nadai pingai. Nggak nyadi nadai utainya. Ti periwak nadai. Tingai mangkuk apa nadai ka? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Nggak juang utainya. Nggak ke biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kini nggak ya utainya dian. Tapi aku girai. Maya sedua indon kenikah. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina, bisa tama kami ngake bilia ang kenyotnya. Mu kita, kangiga ai kena masuk jari kujaku. Datain dia, ama ten ada yu tay mo saya bulu mata dalam bilia ianya. Tahu alai bapangka bilia ang kenyotnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak kepala aga. Nganya ke jaku ya ku jong agi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anang guai banget berkenyak me. Pasal bilia ngau penghidup igat kenyuatnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurung tu dah ya. Kati dah. Sepagi inti kita itu dah ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekup bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuahmu tak ada keranau kesedak ya. Pasal pemerinsak tu dan kenyut. Lebih agak inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai kemisik kan kenyut. Oh. Ini depan siak ya magang-magang. Tajak pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih lagi bak muar bukai. Ah, udah keperanau berbiliaknya tadi. Dia sedar sebiliak. Lalu pansut ke ruai. Jungan lalu mantai ke kuyau. Tau ke kungup ya. Serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sedang serumahnya. Bisa enggak yang sikut dua. Sebelah ruai tadi. Sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masih pengelama girai kenungan tua ya. Bak ruai dia tadi. Dia ya lalu madah ke diri. Dekat angkat. Madah utai bak bilik yang kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya. Pedak lu pansuan ke sugi hari bilik. Naik. Nama de. Nyati dengan agai bilik yang kenyut kian ke. Nanti kak kian aku ngawa. Biar aku sugi. Girai nadai ke aku. Seruai bini yang palu angkat. Mansa agai bilik yang kenyut. Kestak kian. Kenyut tu lima pintu. Mari ruai sedak ya. Orang yang majak nadayan sebelah ruai. Laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seruai bak pintu bila yang kenyut. Dia seruai nukang ke pintu. Sepi, nadai ditambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa ditambian ke nadai pintu kenyutnya. Dan lebuhnya, kan nadai, nadai ditambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilia. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik yang kenyut, tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas, ia kenadai bertikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sengapa. Nang tak tikai wit.

engkau ketikai rutan, begulai engkau tikai beban. Nambah kenya disandiah keba tisi dinding, bisi tikai sana engkau bidai. Kabisi ke menglima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Engkau benda, kabisi ke puluh lagi, nyoba besai tak jauhnya tadi. Bisa dua ige benarnya ekpesai amat serta bisa itu dua. Nama benar dua ige kepesainya tak bisa itu dua ngah. Nama kini tak dalamnya. Biar aku sugi nanya laki ya. Seruaya lalu mansang ngaje benda dua ige nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ketuduang ya. Tak penuh, tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tuduang benar sigi kengimainya tadi. Tak penuh agak laban berau. Tudah sugi. Laban kena kalak medak utai bangat nyelai bakanya. Amat tenyus danah. Tudah tu ayo. Oh, semutik kena nyerawah yanya tadi. Oh, dia seruaya lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruaya mendak dapur. Tak bakal kempai kala ditungguan kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkuan kajak. Kena berapi. Berarti si dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringka. Lalu kedua sebarang kena dai ringka. Nur nusuan dia tahu ke. Nyak tadi tak ada tuguang kan. Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayu lah. Semua pingai batu magang. Mangkuk perigi wak. Wah semua kerasa kerkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Dah adai utak kena adai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisi dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat hantu. Main kenyut tau dia berkata. Nadai kita nyangka utai ban satu tahu nyadi pak ya. Biar aku sugi. Girai nak munyi ni ngajak aku bini yang nyak tadi. Tik berketuk. Nama agak utai kena nyong kita dah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Biar aku sugi nampung jakuk unya tadi. Ningannya dia girai lu jakuk ya. Jadi aku dah minta di anang bakal mulut gerasa. Udah tua pansuat hari bilik tu. Udah tua medak utai dalam bilik yang kenyuat tu. Dia wajah au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai itu tadi biaku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedoi melaki bini ya tadi medak. Lalu berarti ku tadi dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Sedoi apa mulai kediri ngagai ruai sida empu. Datai beruai sida baru dia sedoi ya. Agi medak jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk ke diri kak. Nungan tua ya. Nyalai. Jungan palu ngetu kak. Ngerawat bila uinya tadi. Lalu musian ke penuduk ya. Nungan menantu ya girai. Nih. Kati bakal bila. Igat kenyuan ke. Daripada serai nuk nadum. Pihak kujungan. Nanya menantu ya. Mana apa eh? Nah dah utai dikirau ke kita lagi. Semua udah ada duk.
udah disedia ke urang magang, utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak menatai alusa. Pihak kegirai nyawan tuai jungan. Jungan tu undang nemu nyagam utainya, lalu liah ngasai kutai kedekat nyadi. Laban dia bisik pengaruh, batu tilit, ku cerita. Tanya pihak, utai kerpeda tahu kau liah sagam ya dalam mati, nak uliah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai, lebuah bini akan selalu ngelaban, sidak ya berjaku dibeliak tadi, suah dia tekuap ya berari, laban ya na nemu utai kedekatnya di, bak beliak kenyuatnya, berengkah hari mayanya, datai ke pagi lusa. Kayaknya lebuah kenyuat tu, datai. Tang tu dah pala dini dia nemu utai, laban ya ke, nang berjaku kutai kamat, kan daripada sedak ya, lebuah sedak ketama, ngagai beliak kenyuan, ngika ai. Kak kena masuk jari. Kau jaku. Ah, lebuah yang datai di beliak, sugi pan. Nadai ke madah kutai nyak-nyak. Ngagai nai ya. Laban dia aku dah ditangkan girai tu tadi, nak ngasuh yang nusi utai ke dasuk namanya kemayu macam ngai ke sidak inu-inu nya tadi nyo begau entinya mak sugi mansuat kutainya tang nasihat ya nak nemu mai begini ko ya pala inai sugi pan ada ke nanya ke ngai sugi begini ko tai ke pedak seruaya bak bilik ke nyuat nya tadi tak diau diri pala wei. Nadai nanya ke bekeni utai utai tu utainya bagai sugi nyak mengkan udah ditambil antuk kini mulut palanya tadi ya nyalai ya nyak meh laban utai mayanya munyak dah urang lagi semak antuk semak tara utainya tau tanya di utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi berdarah pada mata kita ngigau te kenyalai berkenyak pedih sama kita kan nemunya te ya bisi nahadai ya kemayuahnya dah nah jauh dah tu bak tusun ke 84 nyen bila kita ningal ke makanya ku cerita tu kujung lagi jengkak aku ya nyong ngenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya sidak kebegak lalu adanya sidak punya gawai sanawari bak tanyuk keliang sepedau bungan uyangnya nganyuang kenyut tu pulai ngagai rumah sidak ya de baru hari itu oke okay, nyajak kita demai aku begulai sekali itu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agak ngenyak agak ngenang pasal kenyut oke okay? Nyaja terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita aku dah pegulai waktu lebih 20 minit tu ni oke okay? Bye bye.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, dini-dini aja pengurami ke diatur di menua kita yang harap ke semua pengawannya mujur magang di pejalan kita. Tebal lagi, pagilah hari 6, udahnya hari Minggu, hujung Minggu yang manyu program ke diatur bala kita. Wai. Ya, kaki dengan kami di selampur menua kita. Terima kasih. Kita ke visi nyapa bang FB tadi. Kena sempat dibaca aku. Wai. Okay, Anantu Sati. Kita nampuan baru awak sedalamai hingga Rolana Gilbert udah tu lagi ya 3 jam di konti mega. Kita bertemu baru pagi lah tumu pagi pengerap pagi hingga DJ MA di tampung gau ngela tengah hari pagi lah ya. Okey, program kita bakal selama ronda minggu tu hingga carta kenyalang. Terima kasih ya kita ke udah bekali hingga DJ MA kenyari pun program kita tadi. Wai, okey, Siti Gil lagu dikena aku lengkap ke program rentak ngali hari kita ungkep ya sehari tu 12 hari bulan 6 tahun 2026 lagu kedisada Nelson Nehru engkau lagu ya busung enda merau ya. Kita bertemu baru pagi-pagi lah. Ingat pesan DJMA bakal selama, jangan lupa untuk bahagia.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga bengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menumendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami Lori Bang Kita Nintiang Ngari Bermacam Lagu Yo.

0: hari. Lontar finale hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, setiap lagu ke berentak twist malam agi muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengah pun ke awak sedia lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita tu peninga. Agi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita Ika agi muka boleh sejalai nge YFM. Kali kita berudah sekolah sejalai ngau DJMA ya. Tak kami tu abu bawa rentak ngali hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, hari kami bak bandar Kuching muak ke lemah itu sudah kutamak ke konti itu hari kami mengkang mana celap hari kami sehari itu nah bisi hujan jadi nak tu berasa hangat baka hari-hari kudah. Jadi kita sama bela bersampi gaya hari kita itu tadi nak kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua tu tadi dan terjap pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu ya mayuh peningat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai dari Arindor Gawak ke Lemai itu. Jadi ya kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak jalan alun kelebih kisi bak menggeri kebesai. Jadi harap ke sabar, harap ke semampai di teka undang-undang jalan alun, anang stres au. Lalu semampai fokus berarti ke jalai tak ke lubuk kita tadi teriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang natik diri ngagendur ke dituju engkau selamat ne. 11 minit lepas pukul 6 lemai
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggah pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
0: Ya, sudah jalan dengan YFM. Terima kasih hanya kita keturunan milih YFM. Nak ngirabat ini indur kita dia jam milih Tok Peninga. Lalu, bak awak keterubah Tok Peninga. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rem. Insur ke dulu.

0: Hello Peninga. Lama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman berkongsi keberita ngau kita. Berita hari bagi menu Seriaman, sekali pinya bagi menu betong. Dipkongsi ke kui bian ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya Tiudah Datur STF. Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan disapit Menteri Nembia Lumba Ngomayan serta pemansang urat dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya koya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bansa Dayak ngagai bala temuai bayar hari menua tu pihak Mega menua luar. Yang Mega udah mujur ngelaku ke bagi menu betuang. Kelebih agai senentang bagi menu betuang tu udah mujur nyadi sebagi hari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu menyanya digulau lebih 2,000 ikut mensia mayuah hari mayuah macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuah ti datai nyadi pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinahka pihak Mega debai nyepek macam pemakai asal Raban Bansa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawak miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawak nyambut penatai pengabang, disambut ngamayuh macam main asal tanda asal pihak Mega utairup asal Bansa Iban ianya ai tua. Kelimpah digolok mesin mayuh hari menua kita dito program itu mayanya bisik Mega di golo bala temuai hari menua Tasia baka hari menua Amerika Syarikat Jepun pihak Mega sebengkah Raban hari menua Sabah ianya kedasan dusun Cultural Association Sarawak KDCA. Lalu kuya nambah bagi menua betung endang ngemuan potensial besai nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua hari pemisik rampak menua ia ke bukit serta meruan mana pihak Mega air sungai yang kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupe di mana nyengkeman di lawa bala temuai di datai. Nyadinya berita ke terubah. Tau berita kedua. Kita ngenang Komiti Besai Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bansa Engkelili. Empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026. Timujur diatur Badewan Dr. Junika Rayuang Ipa, Skim Sekerang. Program Timujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai, Seni Enggawa Budaya Malaysia, Timegak Kaban Parlimen P217 Bintulu, Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu, dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Seng, tuai-tuai Raban Bansa, bempu tanggung pengawak, neguat ke pemanah kawal. Antara perintah ngau rakyat lebih agi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar kaget pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak Mega genap manua pengerami-pengerami bangsa tok kuya endang alai endang platform kena ngerapit kaget kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumbak hari gawai daya mayato mujur Mega dipejalai ke ianya pengawak nyuak kaget belanja disuak ke Mega Yang Berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bansa Angkelili RM50,000 ungkup serakup tu berjalan ke pengawak kelempah kena nyukung pengawak ngenegap kage institusi tuai-tuai Raban Bansa di menua tu bela datai nyampulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu ianya sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak Yang Berhormat Henry Harry Jineb di Mega Adun N2 Tasik Biru pihak Mega Adun N53 Bawang Asan Yang Berhormat Datuk Seri Wong Sun Koh pihak Mega Adun N33 Engkelili Yang Berhormat Dr. Junika Rayuang Ipak pihak Mega Adun N39 Kerian Yang Berhormat Encik Friday Anak Beliak serta Adun N48 Meluan Yang Berhormat Datuk Roland Duat. Nya berita kedua, to berita ketiga. Akalai pengerami Hari Gawai Daya Rengat Dun N40 Kabuang. Udah mujur Mega diatur empai lama. Bak Dewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi Adun N40 Kabuang Pu Yang Berhormat Datuk Muhammad Cikade. Nya alai ko Yang Berhormat Adun N40 Kabuang, pengerami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal, penjerakup Raban Bansa serta alai mandang kadat pihak megak budaya ternyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara di bangsa Tok Koya, kerjasama ngau komuniti meruan tegap kelebih agak bab perkara nyukung pemansang ngau pengelantang rakyat. Berserimai ngau pengerami ia kengena ramai jakok segulai sejalai berserakup menuju pemansang Tok diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang Mayokuna upis pelilih Met Roban. Tidak digagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayan serta program-program komuniti ti uliah diatur dia. Nangkan kenyak, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai Raban Bangsa KMKK hari menua Roban ngau kabung disuak ke megak adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikadir. Tenyengkawam pasar Roban, Sungai Jawang, Ulu Roban, Panjang Baruah, Panjang Atas Kesindok, Sungai Nabau serta Sabit. Ungkup sikup ngulu, dua ikut kapitan, pihak megak tujuh ikut tuai rumah. Belak datang agak pengenami itu mayanya, ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin, pihak megak ahli Dewan Negara, Seneta Pile Peter Tingum, pihak megak SAO Pelilih Met Roban, Encik Steve Miller Nuas, DO Pelilih Menua Kabung, Encik Ahmad Sabri Saleh, serta pengulu Bunda Belatua, yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat, 9 dari bulan 6, 2026 tertadik di Seratua, mujur di pejalai ke megak pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nangang Bodok Seratua. Semengka program terdip jalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menu betuang mujur dipenyadi ke adun N39 Kurian yang berhormat Encik Friday Anak Belia. Maya program tu diatur 28 iko sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas tanah tu. Lalu semua penyampau cik pampas tu ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak tu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Nitiah ke penderang dito terdepansut ke adun N39 Kerian hari penemu projek pemansang tuila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih agi bab pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang ti menua de pejalai ke serta ti udah di perambu. Komponen utama projek tu ianya projek ngagak opis pelilih miat menua Nangang Bodok ti baru, pihak megak kuartus, pihak megak Dewan Mesir Mayuah, mini sport center serta kedai-kedai, pihak megak projek-projek ti dalam perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek tu udah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi lalu benuang dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah tinggembuan pemesai 42.42 hektar. Bela datang ngulup program untuk mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub penguasa upis tanah ngopnyukat bagi menua betuang pihak megak Tuan Haji Syafri Haji Rosli Pengari Direktur LCDA, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah, engkau tuai-tuai Raban Bangsa di menua tu. Tu berita kelima, hari satu tu tadi, dia sapit Menteri Nembia Lomba Ngomayen, pihak megak pemansang Urai Dagang Sarawak, yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua betuang. Projek tu ianya projek ngagak blok tambah, serta ngemanah kaki klinik pengerai mid layar sepak betuang tidak ada mayuah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program ngabas tabak tu mayanya diatur megak awam koordinator projek tu tinyang kawam pengawak berandau engkau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek tu serius engkau peminta servis pengerai menua. Lalu bak penerang ia kedipkunsi ke dito projek tu yang kawam ngagak blok tambah dua ringkat alai kena engkah unit penusah ngenyit pihak megak unit radiologi pihak megak unit pengerai ngelek pihak Mega Klinik Pengerai serta Opis Pengerai. Dalam perambu projek Temaga, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dipelanja ngena agih belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menobatuang BDDA lalu Opis Kerja Raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Belak datai ngagai program untuk mayanya ianya pegawai Opis Pengerai Negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini, pihak mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi, pihak mega pegawai unit pengerai bagi menobatuang Dr. Jessica Jenah Ramping serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betuang Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6, berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman dan ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Peliliah Menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari. Jadi mesia mayu di perangsang nguluk program to. Laban mayu macam program dekat diatur berserimai ngau program to baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman lalu sidaya naga bisi pengerap hati tuliah ke 150 beg darah mayanto lalu pihak mega diatur program berpesa pengerai pihak mega bisa diatur paket nyura ungkup anak mit diatur mega pengawal mandang kebarang serta penerang ari Opis Pengerai pihak mega agensi TBC dekat ngau kedatai ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasihat ngau program berguntian buat nak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu to Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program tu diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nyak berita ke penudi di perkongsi kaku ibian ke sekali itu buat program Hello Wise Sri Aman. Temu baru kita bawa itu minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven Tapasila itu ke Ibin. Kuda berkongsi yang kita peningat buat Hello Wise Sri Aman.

0: lihat lelaki hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngelatai ke pesan berat hari peninggal YFM ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan mega hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu, datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan untuk menuju kawan bayan ya kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepiat Mugah, Pupuk Jaya Mugah, Tekaluang Semunjan, Kesinduk, Sebangkui Jaya ngau Sebangkui Lama, Sungai Pinang Baru ngau Sungai Pinang Lama, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkuk Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, Pemgak Kaban Belayan di Kuching, Enggau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditu. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, udah nadai, Baspital Besai Kuching, kena rimpat, ianya 11 hari bulan 6 2026. Lalu nian Julius terkegabu anak gendau tu dekat di Sengai Bola Mayuh bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian lalu Mayang Anjung lalu empai temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius terkegabu anak gendau udan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Bola Mayuh bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian lalu Mayang Anjung apin temu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan datari Annalisa anak Simon tak ke Indai Amoy. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan, ia ke dia di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Stomu Dalunduk, Pian Megak Kaban Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama Adito. Pesan untuk madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Sengai Bola Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026 ianya bak Melaban pukul 7.30 lemai lalu dikubur bak pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka ke Simon atau ke Ami anak awan udah nadai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon untuk kami yang awan tu dekat di Sengai Bola Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 Mei bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal ianya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datari Rambur anak tungkau. Kali pesan untuk menuju kapan belayan di kedia di Wang Panda, Sawang, Rakut, Sebubut dengan Tapang Carau, Panggang dengan Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai dengan Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau dengan Gerunggang, Buiran dengan Bui Panjai, Skim Gempuruk Batang Air, Fasa 1 dengan Fasa 2, Skim Silik Sekerang, yang menggat kapan belayan di Lubuan tu dengan di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahdi tu. Kena pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang tunukau anak ngelai lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niang tunukau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi berumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Anto. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ke diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu diterima kami hari Julia anak John pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau di Nangan Layet, Lubuk Mulung, Luang Ajoi, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk, Piamga di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kapan, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito, Kena Pesan Tuk Madah ke John Anak Dayung, John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau dan Adai, Kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu Niang John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau Tuk dekat di Sengait Balamayuh, Bak Rumah Ya, Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Yang nak kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi hari Minggu, 14 hari bulan 6, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekeligit medah ke John Anak Dayung, Tok Kapai Jeliau dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengait Belamayu, Bak Rumah Yang Pu, Bak Yanyak, Bak Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Yanyak kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, hari Minggu, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga, Yanyak pesan datari mentan anak ajan, kalau pesan tu nucu kaban belayan, ya ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surit Baruah, rumah Ambu Surit Tengah, rumah Jawa Surit Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumbai Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunut, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Riji Tarum, Pia Megak Kaban Belayan, dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero, Kaban Belayan di Pengkalan Gurah Limbang Ngau Kaban Belayan, di Batang Rimbas, Batang Krian Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar, Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar tu dekat di Sengait Palamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, 2026, serta dianjur.

anak saya pakai Pai Chow dan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belah Mayu, ia hanya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 baru Mama Kuas Lubuk Debak. Serta Dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Koni Anak Sigi. Pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau Ba Lucung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijak Sri Aman. Di Nengah Jagau Kenawit, Nengah Niruk Kenawit, Nengah Ngungun Kenawit. Kaban Belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nengah Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Sri Aman. Ngau Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena badai tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Peter Sigi Anak Ujan. Ngau pengawak muai yang terbalu ianya kena hari 6 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Peter Sigi Anak Ujan. Ngau pengawak muai yang terbalu ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 19 Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, terima kasih. Nyak tarik pesan berat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tu ke bisik di terima kami muka hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, nyak pesan pemati datari Abel. Kalau pesan tu nuju Kaban dan Belayan, ia ke diari Penasu, Durian, Julau, Bintulu, Kapit, Kuching, biar mengat Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing, tak ke ini mo udah nadai kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu Nian Thomas Anak Asing, tak ke ini mo tu dekat di Anjung ke Pendam Cukan. Ianya kena 13 hari bulan 6 2026. Gilak lalu minta Kaban Belayan ke pesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah Suri Anak Unja Sungai Naman di Sibu. Jadi ia sekali lagi medah ke Thomas Anak Asian tak ke ini mok dan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu benung di Sungai Belah Mayu bak rumah Suri Anak Unja Sungai Naman Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ia beri taksi lagi tak tanya ngagai Lumur kosong 111 943 7984. Lalu ulit Niang Thomas Anak Asing teka ini moto dekat diketas kena 27 hari bulan 6 2026. Awalnya tadi pesan berat hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Lagu Ari Heli Baduk Kiro. Jadi kita nak tanya kepesan berat hari peningga YFM. Lebih ke hari email yfmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan dari Tuan Rumah Unta Anak Sajuk di Tanjung Sikok Melupa. Pesan untuk menuju Kapan Belayan. Ia ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belong, rumah Duat Nengasam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah Tinggi Kerangan, rumah Ugas Kawit, rumah Uji Bajau. Pihak Megak Kapan Belayan di Nengah Teruk, di Senggalang Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Bar Rumah, di Ruman Sawah. Pihak Megak Kapan Belayan ia ke Bukai Kenalah Rintai Kenama Dito. Pesan tu madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum mudah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niat Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayuh. Ia nyak malam 13 hari bulan 6 bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak, ia kena lah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang ikai anak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6. Lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur bar rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gurusin ianya tu rumah baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu yang igai nak tugak tau ke Pai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gerusin ianya tuan rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Ubuang Anak Sarikai, Lid Anak Imbul, Geruna Anak Imbul, Brayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam. Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6 2026, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke bisik di Srimak kami hari Matthew Anak William Anam. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Kalai pesan tu madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah niang ekstua rumah William Anam tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026, pukul 7 lemai baru anak niang tu. Ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Melihah fasa 2 Jalan Matang Batu Kawa di Kuching.
Jadi sekali lagi madah ke pengawal sembiang 14 hari setamai basal ke Niang Extra Rumah William 6 Tok Kana Mana Jamal kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawah di Kuching. Awak trip ni pesan ia ke bisik diterima kami hari email biar mereka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai itu. Sila aku hari Ivy Alexson Nuan Penghidupku.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mojampat, lalu kagok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua tai tadi sampai ke kita mayo hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peninggo. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Engkau pengasih Yesus Kristus di Tuhan. Serta moga engkau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engkau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sehari itu. Nyambung kita itu dah dikunci kita. Maya hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang kita itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua kita itu dipergunakan kita. Nitiah ke pengayau mulia ya. Bawa dalam Yesus Kristus. Surat di keterubah ya. Ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus dia. Hari bagi satu ayat 3 ngagai 7. Kubup kudus. Puji kalah talau tiapai Yesus Kristus Tuhan kita. Keudah merkat ke kita. Dalam Kristus. Ngenok semua berkat roh di sergo. Laban ia udah milih kita dalam Kristus. Sebedau dunia digago. Ngemik ke kita kudus. Lalu nadai berpenyalah di muoyo. Boleh pengerindu. Ia udah milih kita. Ngemik ke kita di ruunya di anak ya. Nitiah ke penekok ngejulu ati ya. Beri mepuji ngegai Allah talo. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ti udah diberi ya pecumo ngegai kita. Dalam anak ke dikerindu ya. Dalam ya. Ianya dalam Jesusnya. Kita ditebus oleh darah ya. Ianya kita diampun dari semua dosa. Nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Menjadi semua ayat yang sudah dibaca kita di tuknya tadi sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya nadai lagi penyalah dosa. Bok mua mata Allah Ta'ala. Ketegal pemesai pengasih ya. Ketegal pemesai grace ya. Kita ukai lagi orang keberusaha menjadi di pedau Allah Ta'ala. Laban yempunya deh. Udah ngumai kita ini kudus. Kita kudus. Ukai ketegal pengawak ngeulah tu dah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngeulah kita. Nau boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya. Laban Allah Ta'ala nya menjadi. Udah milih kita. Nyok penguntung kita. Kita ini orang kena kok ia bertuah hidup di dunia itu menjadi. Laban Allah Ta'ala mpunya. Udah milih kita. Bertinya ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita ini buat dalam Yesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok menjadi. Ia nak udah milih kita. Sebedau kita dia ada ke ngegai dunia itu menyok menjadi. Allah Ta'ala nak udah ngudus ke kita. Nyok utai titik kumai orangnya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi buat mua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu dia daku ia nyadi ke anak ia mpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngadai kitai. Nyok pemalat ia rindu ke kitai. Sampai ke kitai tu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih ia mpu kebuk. Yang pun ngiru kita, milih kita, ketegal pengarap kita ke Jesusnya. Lalu harinya, kita bisa hak ngempu semua pemenah dunia Allah Ta'ala tu. Semua ke jaku. Leban kita anak ya. Anak ngempu pesaka apa. Nya kebuah semua dosa dengan semua penyalah kita. Ya keudah. Ya kesaritu. Ngau ya kejemah hilak. Semua ya. Udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesai perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersi kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita nyadi. Udah bersih. Udah dituci. Darah
anak domba Allah Talampu, Jesus Kristus, ke dia tu inya Tuhan penghidup kita. Nya pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Orang ke berusaha, orang ke beli beko kita itu, tahu tanya dia anak Allah Talampu. Nya baru ya puji Tuhan, grace. Allah Talampu megok menjadi udah merik penglurus yang ngegai kita, ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bermua mata Allah Talampu. Lalu kita boleh datai ngegai yo, barang mayo kita ko. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo, ngegai throne of grace nya. Alai tindur kita boleh nerimo semua berkat, nerimo semua pengasih, nerimo semua pemenah yo. Kita lurus ketegal grace Allah Talampu. Berarti penglurusnya kita yang ada penyalah dosa lagi. Bok mu mata Allah Ta'ala. Penglurus ngau kudus ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita macam hari 2 Korinnya bagi 5 ayat 21 ku Bible. Ketegal kita me Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua dosa kita nya. Bok Jesusnya kendok berdosa ngambil ke dalam Jesus Kristusnya, kita digagal lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngegai Allah Ta'ala. Tiapai kita ketegal pengudus ngau penglurus ti udah diberi ia cumonya ngegai kita ketegal pengharap kita ke anak ya Jesus Kristus anak tidak kerindu ya menyadik. Semua kita orang Kristian ya deh, udah diberkat kalah kalau megang-megang laban grace. Semua orang Kristiannya anak Allah kalau megang-megang laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah digagok lurus pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah dikudus ke nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah talong ngagai mensionyo nyadi. Di uliah sidonyo. Ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidonyo. Nadai siti berkat. Nadai siti pengudus. Nadai siti penglurus. Ngau ti nyadi anak Allah talonyo nyadi. Nyadi basidonyo. Ketegal sidonyo ti amat-amat udah nan kadat 10 pesan. Ketegal sidaknya udah nitiah ketian kumanmennya. Nadai. Tang semua pemanah berkat Allah Ta'ala tadi. Pengasih, pengudus, penglurus. Diampun dari semua penyalah ngurusa sidak. Kenyadi anak Allah Ta'ala. Semuanya tadi. Nang sigi ari pemberi Allah Ta'ala maga-maga. Laban sidaknya udah dipilih yampunya. Ngagai penglepas ya. Ngagai salvation ya. Dibawa dalam Jesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah Ta'ala. Tiapai kita. Puji Tuhan ko kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih. Ketegal pengharap. Penglepasnya ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baroman bagi 11 ayat 6 nyebut. Tanti sida udah dipilih ketegal pengasih ya. Artinya sida nya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sida. Labanti sida dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sida. Artinya pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda buat kudus madah ke sida nya dipilih menjadi. Lalu diselamat ke ukai ketegal pemanah pengawak di kerja sida ya. Berarti cukup pengawak tidak kerja sidaknya menjadi. Artinya pengawak orang Kristian jadi tidak dekat ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten commandmentnya. Pengawak tidak gagal orang Kristian jadi tidak dekat ngudus ke dirinya. Nitiah kutai tidak ditulis buat ten commandmentnya. Kau nguji ngagak dirimpunya lurus. Kau ngagak dirimpunya kudus. Kau ngagak dirimpunya alim. Kau ngerja utai tidi. Diripiah kebadat sempekat lama subuh.
bawa dan Moses ke Bible-nya. Kau nguji kena pengawak tidik kerja sidaknya, ngambil kalah kalau merekat ke sidak. Aku mana? Nyok kubahlah kalau merekat ke aku. Bukai. Jalai ni ndak dikenal lagi. Laban buat sepekat baru deh. Ndak kena utainya lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita ini menjadi. Bersampai, minta penemu dalam, ngau pemandang. Minta wisdom and revelation-nya. Ngambil ke mata hati kita ini, dibuka oleh Roh Kudus, lalu nambah ke penemu kita ini, lebih lagi tentang Allah Ta'ala kebenar. Enggak pasal Yesus Kristus-nya. Udah kita berkongsi kota itu minggu itu tadi. Tan tajak ya, Pia. Agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Ta'ala-nya, nang udah diberi ya ngagai bala anak ya. Dengah Yesus Kristus siku aja. Agi mayuh bercampur ke Jesusnya ngau ada 10 pesan. Sidok agi ngeripit lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sidok ya. Lalu dahnya bas baujuan sampai sidok dalam nama Jesus. Amin. Bob kudus medah kutai kebangsa nyok menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus madah ke mana hagi kita nya angat, tau ke kita nya celap. Tanganan nyiluk kuku. Artinya mana hagi kita preaching Jesus siku aja, ngambil koran nemu Allah Ta'ala ngel lebih dalam lagi, lalu nemu pengawak penebus Jesus Kristus nya udah tembuk. Tau ke ngajar uran nan kadat 10 pesannya. Tanganan nyampur ke ya. Anan nyiluk kuku. Laban preaching ke munyi nyok deh. Ndok ke atas ke. Ndok ke baruah. Ndok kulu. Ndok kili. Ndok kibo. Ndok kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Orang pun nadai berubah ke. Orang ke ngajar deh. Tak orang ke mesual koran itih kadat 10 pesannya. Aku jeku nuan itu. Sidaknya empu pan, ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Leban ada siku mensiaw di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumunyinya. Nadai siku. Nini pan sidak nguji deka nitiah kadatnya. Ten kumanmanya. Ndak mulih. Anang kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai-alah kalau nyuak kadatnya. Moses empu dia ndak ulih. Ketika aku mensiaw kebekal sidaknya uliah deh. Lebih lagi orang kebekal kita itu. Surah Roman bagi 9 besi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Nama kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut, laban sidak ndak ngasih kejaku Allah Ta'ala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke, jaku Allah Ta'ala nya, Jesus. Kedatai mai pengasih, mai grace nya, ngau pemendar. Lalu Baroman bagi 10, bub kudus nyambung. Ku ya, aku berani bersaksi madah ke deh, sidak nya ndak segi amat balat angkun ke Allah Ta'ala. Sidak nyenda segi amat angkun kadatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitiah kadat 10 pesannya. Ten commandment-nya. Tan pengangkun sidak kalah talonya. Ukai berduduk berpenemu kebenar. Ku Bible. Laban sidak ndak nemu penglurusnya. Datai rialah talo. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi. Ulih haring rejo pemenah pengawak aja. Tan sidak ndak nemu penglurusnya. Datai ketegak grace Allah talo. Nyok alai, kubuk kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke dirimpu. Aha. Lalu nak nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Menyadi, sidaknya nak ulih nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Ketika sidaknya ulih nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Jesus Kristusnya, mai pengujuang ngagai adat. Nyok ya. Ngambil kegenap iku orangnya digagak lurus
oleh pengarap sidok kaya. Menyedik semua. Nadai orang oleh lurus laban tindan kadatnya. Laban semua belok udah berusaha maga. Yang kau murang ke ngajar dat nyumpu. Ngau yang kau murang ke berjakuk berdia ke ditu. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah talau maga-maga. Nyalai, pengarap kita ke Jesusnya. Ti ngasuh kita lurus. Ukai adat. Okey? So kena kita ngetum nya dek. Aku maca ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita uliah digagak lurus di mua Allah talo. Dengar kena? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagak lurus. Uliah pengasih. Uliah grace. Ti diberi ia percuma. Lebuah sidak ditebus uliah darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak kena pengharap. Allah talo ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ia. Ia ngerjanya dia tahu. Kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngagak orang harap ke Jesus Kristusnya. Nyadi lurus. Kubup kudus nyambung lagi. Laban kita nemu. Kuya. Orang digagak lurus. Uliah pengharap. Bukai laban ia ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti piok. Kati kita muai adat. Laban kita bisik pengharap tu. Ndak. Ku Saint Paul. Kita ngeriang keadaannya. Puji Tuhan. Menyadi. Ketegak pengharap kita ke Jesus Kristus aja. Kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpuh udah ngamat keadaannya. Ngeri ke kita. Pengharap kita ke Jesus menyadi. Ti ngagak kita lurus. Bukai ketegak kita itu ditancang no adatnya. Lalu ketegal pengharap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah talau udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah meri kita penglurus ya. Diberi ia cuma. Nara ibuah dibayar lagi. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ngambi ke kita ulih nerima semua utai ti dekat diberi ia ngegai kita. Ngambi ke kita ulih nerima semua berkat ya. Ngambi ke kita ulih nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengayau mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyaga kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijaga Allah Ta'ala. Ti ke pemaduk berkuasa. Apai kita itu di surga. Semua kita mujur maga-maga. Bawa dalam penghidup tu. Selamat ngilin tikai menyedik. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengawasan di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam ayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul dan hidup ke semangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum ke dia di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu ialah ia temuai ke diperbasa ke kalatai maya ialah ia Yang Amat Berhormat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai dengan Sarawak jadi satu cara ke maya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak di Niti Tahun tu sekali lagi kena nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar megak kelebih lagi biar megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak tata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Okey, peningat sebelum mai kita mending ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching 7.5 lemai tu lagi. Kita sama berat perindah dengan setiap lagu Ari Josephine Jalin dengan lagu yang Anak Temuai.

Innovation T dikemansang ke UPIS Menteri Pemansang Mengeringa Pengeraja asal Sarawak Mudan dengan Konvensyen Raban Inovatif dan Kreatif KIK bisi dikerandau ke Baam Konsul Tanah Menua Malaysia. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mereka main macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak tip jalai ke projek perintah serta nerima tanah basah bakti khas antarabangsa nasional enggau negeri. Ia marah ke sebengkar di pemujur ke udara tapi ianya pengawak tip jalai ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration ditentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam timpuh sari. Ia mansut ke jaku tu bak pengerami nur nutup konvensyen KIK UPIS Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia marah ke Sarawaknya di menua keterubah di Malaysia tip jalai ke innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakat ke dikemeran ke gabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap dengan penyeragup antara pupura berbangsa kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah mereka Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia mereka tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti itu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama besi ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia mereka politik ti balat berpelasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu ti ekstrim nak ulih dititiah kerayat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakuto ngagai pengarang berita di Kuching. UPIS Menteri Pelajar udah lancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun, pengelantang ke pemujur pelajar di Meluato. Menteri Pelajar Fadina Sidik mereka sekedar hari inisiatif ke bisik ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah di likun, polisi nyaga nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu ke Raban Prakarsa Langgut Pemansang Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai, ianya pengawak ti ngelatih ke sekolah menengah teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia mereka lalau mengatur pengurusan sekolah tilikun serta polisi penyiagaan nembiak mit, bisik udah dikemansang ke ngenak saup ari raban urang ke terbangkar, nyengkaum institut penglikun, ngau pengerai pengawak dikerja. Fadlina Sidik mansut ke Jakutuk dalam gambar Facebook berserimai ngau gempurut nintiang bulan, UPIS Menteri Pelajar. UPIS Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan UPIS Pengintu Pelantang Islam Bintul Lakib sudah nyain sempekat dikenak merik dividen ke bulih 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya di sadang ulih nyap negap kaki perkara belanja lakib serta nentukan program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap di Jalaika. Kita datu mendum diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bising ngerikut ke 5,675 operasi penarik adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, mereka operasi bersepadunya ke depasuk maya bengkak agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditan ke ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah dengan substan. 350 ikut Aris Dato ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut lagi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimparnya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rekod ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakau untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Seri Aman Ngobetun Diato bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lubuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Sri Roland Sagawiin, pada kedakta sokso ngayan keserakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukur pemansang ekonomi menua Sarawak. Ia mara ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuh ke dikenak nelebak kebala nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jaku Tolu Buaya ke berjari programnya di Semanggang. Pekir olahraga konsel lumbak ngemain sekolah PMB pilih menua tak ke MSSRD Miri di ke 41 tahun 2026. Nyak ukes minat diatur alai ngika orang baru ke bisik penau. Bak pengok lumbak ngemain tak megat nempak balan biak ke bisik disiplin oleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke diri impu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madahkan perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengok lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke balak atlet di ulih ngangkat ke nama menua tu Jemaah Ila. Ia mansut ke Jaku Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah pemberi di pilih menua miri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke bak pekir Tok Ila. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 25 hari bulan 7 Tok Ila. Pegawai Tadbir ke Pengawal Pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja pada ke orang tahu ngerisa nama diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyak lain yang merangsang mensia mayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelanda tu ke dibagi ngakai dua kategori ianya fun walk dalam penyawah 3 km dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jaku tengah pengarang berita lebuh yang kedirana bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia meraka program pelandaknya ilak dekat di penyadi Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintah. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tupatang berita dibaca baru. Modern Ngkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik arti konsul tanah menua Malaysia.

Yalah, kakak memang baik kita mendiang ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Giri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 kilometer penyawah dari pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonyak, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk peningah. Sapa bagi tim main bol ke di kerinduk kita, ke di sukong kita buat World Cup 2026 tu. Lagi kita ke dekat mendak pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita buat RTM Klik. Siti hari acara ke cukup muntang nur kita boleh medak pekit main bol ke cukup berprestige tu. Nak ira kita yang tadi ba dini-dini nur kita peningau siaran ke ulangan tak ke ditanduk tak daripada kita megak ba RTM Klik na. Okay, saya lemai sebab kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat bak awak sada lemai. Kalau ke lemai tu kita pergi makan kelas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basic nyapa ke lemai tu. Juni band sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri. Lemai tu kami di Kuching yang mengapkan basic hujannya. Ujung ke konti itu cukup celap ke lemai itu peningan. Jadi Jejang Ambe meradim pun benum dia ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawal DJ ke lemai itu. Patrice Inchan madah kerim pun benum dia ke wife and terima kasih Patrice Inchan memegak Sendi and sama lemai DJ sama jalan ke pengawal terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Waterbarau hari Roman Jonas Laca pentiak baru sekarang di Engkeliri. Selamat lemai DJ menagai hari kau ya. Minta putar lagu udah kelak sangkai bakti hari sandai dikena yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ kebenung cari ke pengawak Andrew Ujai Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawak biar megak nuju semua kaban Facebook dan kaban WhatsApp peninga wife and my tu hari Andrew Ujai Masing di Miri kau ya. Layang belum shalom sat lemai sat menyalak jalai ke pengawak genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kok ya. Seluruhan berkat ke pengerai dengan pengelih genuan dengan semua belah DJ ke gawak bak YFM dengan semua sebilik kita megat. Terima kasih layang belum amin. Iba Winston merakirin pun menemani ke YFM terima kasih memang gak tucum selalu sat menjalai ke pengawak. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi punah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri dia tu ya. Okey Intan Bakit selamai DJ sampai jalan ke pengawal genuan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Sisi dia kumit bisiknya apa sampai jalan ke pengawal genuan DJ. Terima kasih Sisi dia kumit. Any tinggi orang betul tu sampai jalan ke pengawal mana dari kami dia betul. Terima kasih. Menyayangi si saya. Sama-sama ini tinggi. Kalian tu mahu MJ selamat udah kawai ngos selamat berjalan ke pengawak ngagai DJRG terima kasih kalian tu mahu MJ. Abisnya apa mereka Monica Malia Bunggang dari Miri tu hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagai DJ selamat berjalan ke pengawak lalu jimat pulih kawak tu lagi terima kasih. Abis ini mending ke YFM mereka Jessica Maria yang mereka Brody Muyang selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari Sandai kena melindah rimpu jimat pulih lagi terima kasih DJ sama-sama. Apa yang lambai abisnya apa selamat berjalan ke pengawak terima kasih apa lambai Richa Unup sampai jalan ke pengawal nujuan mana hari kami bak jalan simpang semunjan terima kasih jari petara very good terima kasih thumbs up pihak mereka Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam kerja tu mana hari kami di Syaman kok ya dia tu gawak sambil mendiang ke luar DJ serta selamat ujung minggu terima kasih Roy Kuang uras manggang tu selamat so, lemai DJ Ari JN Awi pukul hari kami di Kuching kita was luar ya amatnya nah terima kasih ya laban bisik komen nah amatnya nanti kami itu nanti bisik salah jakuk kini nah ada salah kita tahu komen nah ngambil ke kami uli ya ngemetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah di Langgu di Kelala Bansari Jakuk Amat terima kasih Jenawi ke komen nuannya Bulan Pegari selamat lemai di Cik selamat berjalan ke pengawal terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa mega Elis Spencer ngau Udau Ansa Udau Ansa selamat lemai DJ minta putih lagu Ari Andrews dengan Lai Rasyati kena merindang semua ke Ninga Radio bakal ke lemai tu ok nyat tadi sekedar hari peninga kita ke bisik nyapa yang mereka kena tai ke peminta minta putih ke lagu Ari Sandai Liong udah kalah sangkai batin.

Okay, ngarap ke peningan kita sama pula udah terpina dengan lagu yang tadi nyari nyapa DJ ke lemai tu Jessica Itan mana hari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu Arik Edemenin ke merindang peninga setia YFM di Selampau Menua. Terima kasih DJ sesama Jessica Itan pian mega Sindun Idi madah ke gayari di Amiri hujan ko ya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak kiri tujuh ngagai dirimpu piam gak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peninga YFM ko ya. Terima kasih Sindun Idi Induk Kenawi selamat lemai serta selamat berjaya ke pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin tucum selalu bersih nyapa megak Buri Nyalu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk kok ya minta lagu terlebak diri kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peninggal kita kaget mengkau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu hari Jodas Mekian tu lagi terlebak diri kita terus mending ke program Randau Pemansang.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak kami mending ke program kita di YFM Mungkul Biar. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang. Jadi ke lemai itu juga. Senin dia mendar kami sempat ngangau si kemuga pemesai kita temuai ke dikangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang Mungkul Biar. Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya programnya pagilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke diau di pelilih menua Lubu Antu, tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke dikangau, temuai ke dikangau, sudah duduk bermua ke itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu, tak kena kembali tanya Tuan Dio. Aku melalu ke benda Tainuan, Tuan Akoi Anak Hijau, bagi konti kita di YFM. Sama lemai.
3: Terima kasih. Gai DJ Matthew Abu dah ngau dah beri peluang data yang gai konti rumah itu kena kata bandau pasal pemansang lebih bagi pemenang kita di Lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi dan juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi siang kita buat konti dan juga ngau pengari kita kebukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke ngau tu buat konti di tok ni. Ok Nancy Tambun tak ke isi kira kemari terima kasih agen Wan kulih muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari tu dekat ngenang sebengkah juga perami ke dekat jatuh di menua Lubang tu. Tak sebenarnya ke peringat kita hanya dekat ngelala siapa gini Tuan di awal tu penata ya awal berapa lama udah balik buat tu tuan gawat.
3: Okay, terima kasih. Jadi penata yang salah aku dari menua disebut kita Sabah Keruin dulu ingat menua Sabah Keruin tu dipegai si Tak so, ke pelilih menua Semunjan.
2: Iya.
3: Dah nyala lebih banyak kita yang ngadu ke pentadbiran baru bah, Sarawak menua kami yang dipegai pelilih menua Serian dia tu. Jadi ingat lebih banyak nak madah penatai diri sebut dari Semunjan tuan dia tu ti orang nanya non dari penatai asal penatai nuan nyau yang ngalah saya yeah. Lepas terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nyau terkali nyebut menua Serian dia tu ya yeah? So mulama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
2: tahun kedua
3: ni lu bantu tu stesen aku ke 6 sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah
2: sebenarnya pindah ke Lubu Antu ba dini
3: sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infacod.
2: Ya.
3: Mayanya.
2: Okey. Kebenar apa dengan manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemai itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tua Dio tu Tuan Akoi hanya berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tielak hanya program milim tika jadi aku nginjau tuan-tuan kira kenderang ke dinindur program untuk diatur berapa hari bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya dengan pelilih menua Lubu Antu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 ia kena hari 5 mendor kita ngadu pengawal kita itu ianya bar rumah Joel dengan San Lubu Antu.
2: Kita nemu dalam tiap-tiap bengkah pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu megak kita si ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datai jadi ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang gau pemesai bukai ke bisik di kangau datai gau nguluk program.
3: Ya temuai ke di pemasar kita ya kau dah tahu kenyanggup gak pengawal kita itu yang ada orang bukai lah keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi ke hari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Mahkamah Musim Lama kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak Kepukuk Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bergabung yeah.
3: Mai tu lah ya
2: yeah. Okey lepas program ke dia tu kita ba rumah Panjaitan eh ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nyar ba kita ke dia di Lubu Antu kan nya benar dengar randau tu ke lemai tu beri sama lemai jadi tahu mega nya dia diri sama berami ba program gilir tika kita kena ke 19 hari bulan 6 tilak neh yeah. Tu nampung baru tu randau tu tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisa diatur mai nya ila main nasal enggak program kebuka yang kebisik repeat ha, tusun program lemahnya
3: iya terima kasih jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala YB toko bala pemesai disadang kita datang lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya aku ambil keratai tadi tahu ke orang ke pembasar kita datai sedai mereka disambut kena cara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisa berpacar ke babi bawa mau penikik baru panjangnya ya. Jadi udangnya lebih banyak sedai ke Niki lalu berjalan di Tirawai sedai mereka disambut ada persatuan Gendang Batang Air. Jadi persatuan Gendang Batang Air itu udah nerima tahu udah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sampai lama 8 jam.
2: Oh iya, kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda ada sedia mayanya lah ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua dia ada sida persatuan gendang Batang Air itu dekat ngagak persembahan sidaya mm-hmm. ya persembahan sidaya sudah tumbuh persembahan kita bisa acara resmi
2: iya.
3: Ucapan dan sebagainya udah ingat baru kita belabuh ngau pengawak berperendang kita bisa mai artis terbilang
2: oh lagi
3: menua Sarawak ya lagi kita
2: oh, galau dulu
3: ya.
2: Okey, laban kemudian beripih atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jakuk pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubu Antu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsen Geri Adun N34 Batang Air Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh aku mungkap bisa minta rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita itu tahu ke tuar rumah Angau Pengulu kedekat sama beri jakuk mengelak oleh berkunci kebenaran bagi seduai itu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke mesti meri jaku piam enggak kita mesti meri peluang lagi tuai rumah orang kempur ruai orang kempur tikai orang kita ke
2: Berami
3: dia nyak tuai rumah Joel kita meri peluang yang berjaku ngari ke bala JKK ngari bala rakyat ke rumah panjai dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita enggak meri peluang lagi pengulu manai pengulu ke magai kawasan buat rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu menjadi yeah. Bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung leban tadi bisa kenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio
3: yeah.
2: Ngui yang gagai tanya berkaul engkau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikum bagi tanya pentas hiburan dan juga oleh pengabang bala manyuah ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua lubuan tu bisa ngangau ke artis merindang bala kita ibak rumah Joel Nangasan nanti ada rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis ke di kangau lemahnya
3: ya ada rahsia segi utai mana kari kongsi kata yeah. Kena kena riat peratai bala mayu lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia jadi kita bisa ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: Lalu siku giatis ke benung top dia tu ianya Gabriel Mawan.
2: Oh, jadi Johnny Aman siku hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikirin tu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita dia sempat lagi kita nebah ke siti lagu kena menggal orang daun tua lagi nih.
3: Oh ya boleh
2: ya tu nyu nampu baru randau tua tu tuan DO kita tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau Mansang Lemai tu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tuan rumah bukai sekadarnya bisik nak ke dikangau atau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih banyak pengramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang ke semakai ngau rumah Joel Nengasan tu kelimparinya mega kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti boleh ndang ya segi dikangau datai sampal lalu kita berami ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke dikangau kita mega bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu mega bala-bala counselors ya dikangau kita awak kesama berami bergelomu banyak pengawak tu diatur ya.
2: Engkau mesti bala pendengar kita dari luar menua lubuan tu tuan sedak ya ke engkau kita ke nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu hanya rumah Joel Nangasah lubuan tu tu ngak kini tak
3: ya nanti kita hari pasal lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngelili tu kembali kita jalai belakang
2: ya yeah.
3: Jalai belakang menuju Ngelili kurang lebih hari pasal lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasal lubantunya lah ndak ya jauh ndak jalai pun mana nyentuh datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: yeah.
3: Jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita Iban Burma Panjai tentu bisa diujak ke kita Benjara Sarawak bahas simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Tumpum dah tersat lah.
3: Ya, kelainya.
2: Ke kelai pengurami kita di Kalimantan. Jadi, randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru. Kita menggal dulu randau Tuan Dio. Enggak sitik lagu kena merindang bala manyuh. Akan kita ingat ke program kita randau pemansang ungkap yang lama itu 12/6 tahun 2026. Enggak sitik lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okay, terima kasih yang pendengar Manyu akan dengar ke kami secara live di radio kita yang megah Bandar Kucing Kota Semarahan kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Rundown Pemansang Kelemai tu ya, kena Kelemai hari 5. Tandu program tahu didengar kita pagi lah, hari 6 pukul 10 pagi. Kalau temui ke di Kangau, Lemai tu ngisi awak kita di baik aku berandau di konti itu hanya pegawai daerah Lubuan tu atau ke Tuan D.O. kita Tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenan ke sentang perami ngiling tikai gawai daya apalila menua Lubuan tu ke dekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah jual di Nangasan Lubuan tu tu nampun baru randau tu atuk Tuan D.O. nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BAP yang kenyusi program muak ke tawas pagi tau ke Lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sepedau pengawak kita berengkah Lemainya kita mega bisi atur pengawak bukai. Ianya pengawak kumai kita ya program pembangunan komuniti. Ya ke diatur sida hari majlis sida lo bantu. Jadi muak ke paginya kita bisi meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sida IPD sida hari PDRM ngau pengawak bukai. Jadi kelimpah harinya mega sepedau pengawak tu nyadi kita bisi ngadu ke program kumai kita program gotoroyong. Lalu kita ngadu ke fogging bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke berumu bak menua rumah panjang itu ialah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini. Ya. Dia tu baru rumah panjang itu
1: baru rumah panjang baru wayar dia.
0: Baru wayar dia. Ya. Bukan lain kalau sekedar agensi ke saya datang ni.
1: Betul.
0: Okay, jadi peningkat Manyu tentu juga kita yang anang lepas ke peluang engkau sekedar hari program ke dia tu muak ke tawasnya engkau kita nyak tahu nguliah ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia pun eh. Tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ke Tuan Dio jaku perangsang Nuan ngagai bala Manyu tebal lagi peranak bak pilih menua lebuan tu.
1: Ya, jadi aku menansang bala kita dulu bantu dia lebih lagi kita ke Semak atau ke boleh pun dia ngau sudah di rumah Joel Ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ngagai rumah tu lah atau ke pegawai tu lah kena kita ya menuju ke kawal kita kena kita menuju ke pengawal kita ke di kumbai kita segala sejalai.
0: Iya.
1: Lebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lepas kita itu dah dia jadi diambil jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya. Jadi aku merasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya.
0: Yang ngagai rakyat Manyu tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai tu ngau mana ngau teratur tangti semua tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun tak utainya kekai ketegal kami sengai tang ketegal pengurang bala kami ke ngatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nak ya ke mana ya?
0: Nyak sigi utai kada pinta kita nah.
1: Ya.
0: Kira ke laban timpuh tadi panjang lagi sempatlah bala sida induk biro wanita nya ngadu buat dulu nah tuan.
1: Ya siti gi tinggal tadi asai ku. Maya tu ila kita megak bisi mai bala tim hari RTM. Ya kita bisi bala namanya kena tanya buatnya.
0: Penyampai radio.
1: Penyampai radio. Bisi datai mai nyela bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai. Ya, sida yang megak bisi program diatur sida ya maya. Program kumai kita ya berperindang mai nyela. Ya.
0: Harapan tau ke pengharap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bak rumah Joel Nangasan Lubuan tu tau pengurami ngiling tikai gawai 2026.
1: Ya, terima kasih. Jadi pengharap hati aku bak pengawak pengurami ngiling tikai gawai daya pelilih menolong Lubuan tu tau pengharap ke kita sama negap ke kawal bak menolong kita di Lubuan tu bermaya kita ke uliah begulai uliah sejalai nyamai nu kita ngatur pengawak nyamai nu kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia. Jadi aku harap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawak lebih banyak kita ke bisik pengawak bak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebenarnya tua bersara engkau pendengar Manyu bak program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisik perkara bukai ke ndak ditanya aku atau ke ndak kena pansak dilansak tua bak semenjaya Randau tu tadi engkau bisik kenang bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawak kita ke kang ado ngerami ngilah tikai gawai daya pilih menua lubang tu dah di padah dah ada sebuah aku magang. Nanti habis tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai bala urus dia lebih kami berupis pejabat daerah baru bantu dia. Nanti habis itu katanya kita ketemu tahu mereka nanya aku pun nanti habis itu ke nak tu terang ya. Sudah yang Manyu nyimpan nombor telefon aku nama aku, nombor telefon aku yang ada di pelalai kan.
0: Jadi
1: nama-nama tak juga kumpul, tak pun juga bala bala konsel aku buat lubantul ya.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Kiranya datai ba pengujur randau tua tu tuan Dio genang tentang pengurami ngil yang tiga gawai pilih menua lubu antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu ba rumah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, ungkap ya lemah itu. Sekali lagi berbesar terima kasih dengan Wan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, jadi temui program kita seratu jadi peningkat manyu. Bakanya tadi, Randa waku engkau pembesai upis bagi pilihan menua lebuan tu, Tuan Dio kita, ungkap program Randa Pemansang kita ke lemah itu, jadi tanduk program tau didinga kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami dari YFM, meri selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tuan, kau si lagu ke dipinta nuan si lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi, engkau peluang tunggu aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau dah tunggu ingkoi, dia megang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Makam Masailamuah, akhirnya di pengari basita N34 batang air kau dah mantuk kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawak tu tak ada tolong rasa doa ya pengawak kita itu sangka aku nak boleh diatur kita yang kau neka ya pemanah jadi ya aku ngari kepala kami sebuah bila komiti kepala rakyat bermenolu bantu meri pesai terima kasih yang kasih doa ya aku dah meri belanja kena ngatur pengawak kita beka ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur randau kita beka ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu hari yang jurusan ngalai
1: betul
0: okay. Dan jadi tanpa ngasih lagu hari Linda lagi Siti bukan lagu kadi kerindu Puan Penny kita asai hati enggai berserara bertemu baru Randa Pemansang nangkan ketulak terima kasih.

0: GigaFM Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada lemai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan. Dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim pelindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kengagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi
1: Timang Kremat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Pemberindang malam. YFM.

Ya, terima kasih gagi kita gagi muka-muka dengan kami bawa YFM. Selamat mendiang ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindah dengan lagu dari Daniel Petrus, muka dengan Danny Umpiang, engkin yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu. Kena 12 bulan 6 2026 kita muka dengan aku Nancy Tambun tak keisi nyentuk hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi tu tusun program kita bawa Pemerintah Malam saat itu kalai pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai Bekawul Ngau Kangau Bulak Ngau Penusah Angus. Jadi kita ke nak ampir mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke Berita Malam Terita Butrus Ariwai FM di Kuching itu. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita saat itu pukul Engau pengeluar program kami Syaran Ludan. Lalu jam tik ke perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansal Mayu lagu ku dah dirintai kaku dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansal. Jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita bergulai out buat pemerindang malam saat itu kena 12 hari bulan 6 2026. Kesekali itu nginjau Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai, Merina kita buat Pemerintah Malam YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: gagawin itong show. Bisay nga, may kilig. Pagkainay man yan kita, to nyaw na nagyang dilay aling hirun ay manis gamaya gawai. Udah jera. Baka tahun si teknin kemari. Nyaw seminggu-minggu tulay ni kita. Bas mi tahu caw. Udah temu gawai, laban gula, kelalu mayu amat tubuh aku, pala lutua. Nggak, me. Tawan tau. Nah, tentu nuna orang baru ini. Takut betungan. Ngai, manisal. Lalu ngirik ke diri. Dang! Lebuah. Tudah ini. Mana yang kita tau ketindua. Melelek. Mamilih. Temut kenyak. Tudah ini kita. Nggak bunyi. Mimu. Tak kebekenyak. Siapa kebangga sakit di baik kesmitanya? Pansuat terai ni mana yang kak merah? Nemunya! Merah balau pesperara api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tu beranuang pansuat keruai. Ni nak kesal. Merah laban bunga ratai. Dini utai ke anggulnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Aram, kita ninga kerana ruai ke sekali itu. Penuh sangus, nau kangau mula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piting. Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di manggang nguat-nguat tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami doi sepai manggang lagi. Nyawa tu lelayan nasai. Tau kak makai manuak panggang. Nyaw lecuk muda kiak ngelai manisnya. Nyaw ngiga utai kemom masin nimin ke nyawa tu. Alu kak lai patitok otori ke mama. Boleh sien nimin. Selamat hari gawai. Bunga jarau diselit kak bak lalau. Halo semua, aku bak sebelah tituk di ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut, datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyuma hari gawai tu aku bisik. Tentu bisi bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbuh kek pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai tu nak mana ke pengerai abala semua ngak alai sari tu aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanuk resepi manuk banggang ucuk sangau kutrupaya kita ingin repiak kayu udang repiak kayu kita lalu hidup kapi udahnya kita nusuk manuk manak kayu lagi udah tau datai baru. Laban aku dia tu penuang bak belakang bilik. Dia tu mayu rangkang lau daun kayu serangkai dikena kita mangga. Nanti beli arang kita dah kena berguna keduit. Dan kena kayu. Ia ke bak belakang tu nanti kena duit. Aku tu ukai bisik. vaksin kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun ke udah rangkai itu udah mau, lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu engkah manuk. Jadi pak atas api nyai. Nama api itu kepadam. Ada keguna. Anang kuai peminat-peminat. Kita engkah kayu kaki. Kaki dawa ke daun rangkai mayo kaki. Kena ngidup kapi. Nyanya beri mayo ke daun rangkai. Jampat api mau. Apo nyau nyelapau api itu. Oh sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku madan ke live dulu. Laban kak ngeja air. Kena nanya api ke penong mau. Kisah laban sedap betul. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Apa nama kenyalamau nyen? Apa parah yang wes? Udah gak hari nyengat nyetau. Tuh jangka aku orang sige mincap muai papun mincap bareng alai. Udah tentu tau. Dah gak rampi hamai ngau rumah pajai. Apa makin lamau apinya? Sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello, hello, upes bomba kanyua tau ka?
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tu Sabrina Sangau. Ya hari rumah yang peti yang temawai kanyua. Aku tak ngakang agak ribut. Bisa api benua mau bak belakang bilik kami. Bak kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakang apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Sembilan emas aku ajak sempat diselamatkan kau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah menyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba tu datang ke rumah panjang kita.
2: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama otak ke bunyinya. Bakal bunyi embulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit ya. Marga gawai itu, mayo mayo lah temu parah ini. Laban ngirup ay bisa. Ay, namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bombanya gitu.
6: Selamat pagi, tu rumah panjai tembawai kanyuk dok.
5: Ya, selamat pagi tuan. Au, tembawai kanyuk ni tu. Tuai rumah yang penting.
6: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita di tu. Nyak kami tu, nyak bergawai datang itu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngagai rumah panjai.
5: Nadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dari Tuan Bombal. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dien tadi. Orang manggiam jani, manggiam manuak mayuh mepa belakang dien. Laban jagi mayuh bala pemisi gawai. Nadai tuan. Nadai ke mendak?
6: Apa ni? Amai nadai api bak belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat tuan. Nadai ke mendak tangus bak belakang dim. Aku tu baru pelahir belakang nyin ni tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
5: Okey, begitu aja tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau mengkata tadi bisik ya enggak aku nemu laban aku tu narai itu tadi aku tu baru pulang dari pasar ya. Muka apinya udah dipadam tapi ya. Nanti dulu tolong bau, aku hingga ke rumah dulu.
2: 3 menit selepas kejadian.

0: adik kita. Engkau mai bisik kita adik, lepas aku ke baru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisik madah ke medak api pe belakang kampung kita dia bisa ngus.
1: Halo tuan, aku tuai rumah kami itu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba ruai itu dulu. Baik bala kaban dengan tadi.
2: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita itu tuan rumah.
1: Nadai aku ninga orang begau kapi itu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nosi cerita sendram uji tanggung keruai kuyak gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku din tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu tuai rumah peti yang anak bawang tu tuai rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang. Lebih ke tampuang. Agi benuang aragak bala ba rumah panjai. Laban agi pemisi. Tang nadai gak kuninga orang begau pasal angus sarito. Nadai mindah gak ku sarito asai-asai ku. Tuan bomba.
2: Bukai nama laban kami tadi. Sini mak kangau. Madah ke bisik kampung angus. Balakan bila kita di tu, laban dia tu musim hari tu angat amai. Segi jam 4 nyerarai api mayarangkai.
0: Ya, tu kuih, tu air di tu rumah. Lalu ngabang me bala tuan bomba, seraya kuda kita, datai ke rumah panjai kami kita.
1: Ya, empat kuih. Buka airnya tuan, airnya buka.
2: Air manisnya kira kau lihat tuan rumah. Air semetiknya. Ngantunya dia maya jam gawak tu. Henti nadai gawak, tak gak ngawak pihak yang.
1: Henti setian, nadai mensuknya tuan. Nadai mensuknya.
2: Neguk ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Henti ukai maya jam gawak lapan, ngai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak, ay, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ay nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
0: Amat menyikun wanya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau duduk juga.
3: Apa ni? Bisi ayah bomba di tu. Pihak nyau teringat ke blueprint ini. Aku sumpah. Nak mau tanya ayah sendiran.
1: Amai gak jemput di ke bagas segala pemain dini bisa nemu cerita angus baru mempunyai kita itu
3: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisa angus ayak ke rumah nanti angus pengrindu nak kakut mupia nyangka bisa tan layak umbah karena ulih madam kamu pengerindu itu lutur pun susah
1: susah kamu jakuk ngode tajam buat nyoda teh bangus pengerindu
2: pintar dan biaknya berjakuk nih kati bisa nemu kampung sesemak rumah penjadi itu angus laban orang ke telefon tadinya madah ke bisa angus bak kampung belakang bilik kita
3: orang mayu manggang bak belakang bilik din aku bisi memanggang tadi manggang manuk jani ke hadiah ke pren aku sebay nadai aku medak kampung belakang din ke bisi angus ini ke bisi angusnya ayak tuai rumah
0: siapa ke teleponnya tadi deh tuan bomba. Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
2: Temunyi indai tua orang ke teleponnya tadi. Nyau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama diri itu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
3: Apa? Nyak. Nama ini aku nyak. Atuan bumba. Ini aku nyak segi mpempelah. Hari orangnya nemu deh. Kak tetap tahu memamau bimbit.
1: Kangau keruai ini dijabut berani-berani.

0: Ngihatlipun bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau penyah penusah bedau kalak kumada orang bekenya.
1: Tidak kelamaan selepas kejadian sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu, siaplah sangkau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
0: Sangau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah kami siang ngawas bak kampung belakang bilik kita ini ngagai pebumba. Berani rani di telepon nusi kutai bola nih kumai dek. Dekat nusi kutai bola kumai nadu kuam orang dek lah.
2: Apa tuan rumah? Apa bisa ngawas belakang bilik tadi? Nyau nyelama wapi pada aku tadi. Nyau ratai bak tali apa ini? Nyo kesal aku mendak nemu dek. Nya aku telepon ngagai raba bomba. Sebenar api nyak nyerawai. Sebenar aku tu telepon. Sempat aku ngambil video ngenak telepon ke tau. Tau. Pedak dek. Video kami aku tau. Nanti aku main dek pula.
3: Amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai bat tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawat. Aku kira kena ada salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
2: Anak aku ibu ngingi ibu tai. Kanau aku sesebrina. Aku tuan bapa.
3: Oh, aku sesebrina. Nyak ada salah pengawak terus telefon dah api kenyu nyelam bau begitu.
2: Dan kengaliat kakak hati aku tadi tuan bapa. Udah aku temu telefon. Ke belakang baru aku kak merasa lalu kak menggau ke kami rumah pernah aku naregi apinya nyong petang laban asap.
1: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang menuk belakang bilik tu beri aku mayu daun kerangkai nyak api lalu nyerarai maya dek meda apinya benong mau nyak meku benong ngiga ai payep kena nanjanya tadi nemu dek itu atai ke kuna
0: paduha tu lah ulah sudah mau cocok jabut ke ngempu pengawaknya apu minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakanya
4: kananya nuan tu tuan bumba jadi nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulaknya
3: au ukai kena kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya nak nyadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tahu kena tasat baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ngau Seksyen 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak ke ditemu salahnya tahu kena tinggang hukum jil ngau hukum duit kebesai.
1: Nasib omai minyak pihak api mas dek dikatai kena mayar hukumnya ini nemu dek.
3: Pengawak dinyak pun endak betul laban nunu utai maya musim panas. Upis kami upis penjara api enggak penyak penusah dia tu. Bergempung enggak upis rampak menua nerit katur pasal orang ke nunu mai berdandang besai. Uras dan rangkai nunu kampung kelebih lagi bak tanah gambut. Kenyamai api mau dalam tanah lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi mai musim kemarau nyak buah nanti kita bisa minta utai nyadi digagak orang berketuk kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu nyak 999 kangau ke upis bomba tahu begak kita nyak telefon dengan upis rampak menua kena lumur nyak 1-800-88-2727 tahu ke terus komplain ngagai portal nyak e-aduan JAS
2: nya betul mai pengawal aku nya tadi komplain pasal perkara begitu ngagai upin kuasa tuan rumah dek baru anu aku ni
0: Ya sapa kenunu tai nyante kai jo de sangau. Kumbai di tau nunu utai musim mangato. Peda di sekedar rumah panjai ba menua ni mire den kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya ukai bekenya ti denangi ke kita. Utai te bekenya ke denangi ke kita. Kati ka bisi. Ketika bisi hukum orang nu sebarang bang utai kita umai penusah anggung sebab kampung atau tuan rumah.
3: Sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun serta angus kampung tau kena hukum anda kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Tau mega dihukum jil anda ngelui hari 5 tahun tau ke kena tinggang hukum dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
4: Au Tuan Bomba, kati pulai ngagai kangau bula yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula benua kita Sarawak tu. Laban isi gaku maca maya sudah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangor. Isi nerima kangau bula pasal penusah ngos rumah panjai.
3: Ya, ya, ya, ya. Amai, bisi upis kami dedin. Bisi nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak menyuh nerima kes kangau bulak pasal penusah ngos. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bulak ke diterima upis bomba Sarawak semina. 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu menyuh meh nerima kes kangau bulak tu. Ianya Pulau Pinang.
1: Nasib dia nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Dia udah mesti tahu jengka aku. Nyau kak masuk dalam statistik dia itu. Mengagak panggilan pelesau. Dia udah maka untuk sepat mereka makai dirinya masuk jil.
5: Tim satu bomba kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerar api ngopenya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
3: Info diterima, info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak mupu ari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih.
1: Apo orang sitian kita ke ngeluar kaya ke tersepit apiak ya bomba tersepit dalam kereta meh sitian
3: tu meh pengawak kami upis penyara api ngau penyah penusah ukai seminak madam ke api aja orang tasah bajalalun orang lenyau bakampung orang lemas besi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
0: Terima kasih ya Tuan Bomba udang nusah ke kita ke letai tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedihan tu tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi pemam udah apa perlu ngeluit orang baik sedihan tu pakai kita lagi.

0: Ya, pengawas dua adanya ibu. Jabut. Nya nusah kesedak tim bomba datang kita. Ukai ingin semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua itu nusah kurang aja.
1: Aku mudah kedai ayah segera. Mayu duit boleh aku ngagak lab di tuak maya manggang tadi. Mode boleh aku ngau di rawon ke menua telin minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kamat ngau di kian ngigak inu telin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: Maksudnya te yang pihak mereka bakal kita ada negeri itu nama identiti bakal aku induk tu nama identiti nunjuk ke aku induk iban jadi induk Melayu nyamai kita medak lah baru kena baju kurung jadi induk Cina walaupun sidak nak kena cungsam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh ada kelala kita gamal ada kelala kita jadi kita iban nama identiti kita jadi kami serakup induk pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke induk tu sah amat kena kita ke laki pihak tu sah amat pelabah kunak tak uliah sebarang maya kita kena baju burungnya nak pihak milih maya kebisik pengramai semua kami ke induk pihak terbakar kita itu dah kukunya tuai itu nentu uliah agak dengan orang berawai semua jadi berkena ke kita hari pekayaan kita kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban orang kapan landi semua udah namanya agak kain ke bercurak puak kumbu macam eh curak dia udah tu udah dibeli ke kita nyala mana amat tiba-tiba kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bukulai ngapan sebukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak teh kain ke bercurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nyade maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisi nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku menda nyentuk ke selap meja nya pan maniak de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita patut ya rasa termegah deh mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal corak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hagi semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama ada kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pimila David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
3: Dia tengok menabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempung pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di Benua Tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyerurik rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja tidak pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agak rusak. Nakak kerja tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak ngau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia mansut kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megak ngarap ke upis berkuasa hendak mempelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti di pejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansia Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada operasi tik diperjalai ke bak 98 premis webnya hasil hari pengawak nyidi Opis keberkuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 4 tu diperjalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia Opis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance ti ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkawul enggau lisin. Ia mansut kerja kutuk maya awum komiti sehenti nagang dadah ngau substance ti bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebansa tu dekat diterus ke dudia rila. Dikenal tentu ke pengawal meresa premis web di Serata Sarawak, Mengkang, Ngasi. Diffusion Borneo 2026. Diadang dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok ngau kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Ali Menuato ngau raban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Yang maksud ke jaku tu buat Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan serantau digital districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak penatai kira 1,000 ikut orang hari 10 buah menua ti numpu ngagai sektor kuasa agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik kepedudi. Konsert engkau makan lemai pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu bukan seminat nyungkak sektor dagang temuai miri tamagak mantuk pengelantang artis veteran tip berguna kesukong. Sapit Dato' Bandar Miri Arifin Mohamad Madah. Program tu oleh matak penatai temuai Ari Brunei engkau menua ngelingitnya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang mansut kejakut tu berawal media di Miri. Berbak ngonyak Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia, Dato' Freddy Fernandez Madah, dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran ti udah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna ke bantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia, Dato' Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bawa dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak ngau Brunei Darussalam dikenak mujur ke 7 program pengasihnya. Tunakah kita mendengar ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, serta disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Sehari itu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tem Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji tu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya 7 kegagak loji tu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara ngau barat Sarawak serta mega dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek temega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adap kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak menjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi mega pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai Komisi Rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bansa? Lagu Bidayuh.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, yeah, nyaman siti lagu hari Anderson ngalai dituju ngagai hak kita ke bernama Linda hak malam tu harap ke bedau tindak agi mana pergulai dengan kami nyentuk ngagai ke penghujung program pemerintah malam sari tu pergulai dengan kuning si tambah minta ke isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat pergulai dengan pengeluar program Sharon Dudan bahawa tanduk program ya, kini kita sari tu lalu buat jam tik ke penudi pemerintah malam sari tu kita berperindang gau lagu irama etnik popo bangsa au. Jadi ada ngoyang ke frekuensi kita terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerintah malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kalau itu nuju kita ke apin ngambi kad kenyalang gol kita tak ke kenyalang gol kad kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat lemur gaul silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis Kebajikan Masyarakat Sarawak ianya 082-374-888. Tak ke kita tahu datai terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita dipinta mai akad pengelala dikena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngagai hari bulan 6 13 ngagai 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Ya ke bisi daripada aku gerah ke daripada aku ba Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus berlanggan kami YFM Pemerintah Malam tu Siti lagu Ari Angela Latajua Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang nilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak tidak turupis bertanam bertupi nur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita berguna buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok pendengar buat program kini kita seritok, aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawum pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ni badi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuah kita berjalan itu anang nak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Ke megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi jadi itu biskut tradisional berkelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis lalu ikan salai dengan ikan masin. Jadi pemayuh hasil tasik ngujung ke produk, pakai ikan salai dengan ikan masinnya di pemakai tidak dikerinduk ke mensia mayuh. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus hari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mitik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, jadi ke matu, nyanyak sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita ke sari tu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkusi ngau kita topik kebukai. Nonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri, lupa dulu ku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jambit Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengawasan Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh maka jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kagai kaul menghidup kesemangat dari segala sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya ialah inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau menyela ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan memang bisa mengga hari menua luar kita bisa temuai kagai Sarawak jadi satu cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala ayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak teka niti tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching water peran kena 20 hari 26 tu ilah.

Wanai begawai lagu hari Leo James semerindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih lagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Daya ke dekat diatur buat ngelingi Kucing Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai gau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur

di pelilih lubang tu. Kalau sari tu tadi dia berumah jarob cangkul, bisik diatur pengawal atau ke program gilim bidai gawai Dayak ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik megak dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai Dayak berumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengrami yang megak dekat di penyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nyak mas kedak pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergilak pukul 2 ngalih hari tu. Terus merindah kita ngau lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
0: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Etni Pupu Bansa. Sini lagu Bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar kami dengan kita ke baru gelengar kami Bak YFM engkanya lawan mendengar ke radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar ke kami pian mega. Terima kasih lah labah milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi mayu lagu ku dah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etni Pupu Bansa. Bisiknya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah mega beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu Bidayo mega lagu dari Eliza Suzina Jopeng.

Ya, duitnya lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindangkan lagu hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu hari Diana Nini, Dup Dup Alam Uso. Okay, jadi ke sekali itu duitnya lagi lagu kena merindang kita buat program etnik Pupu Bansa, lagu Melanau.

Ya, duit ni lagu Melanau merindang kita keterubah tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah didengar kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali tu kita goyang mendengar lagu dari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Ya, lagu hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Oi Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu. Lagu hari Erickson belum merindang kita, buat pemerindang malam Irama Etnik Popo Bansa. Jadi ke sekali tu dengar ke lagu hari Raban Bisaya, lagu hari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

Ya, terima kasih. Kakak kita akan pergi mengkam gulangan kami nyentuk ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita bukulang aku Nancy Tambum takai sibuk pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Geruda Lambung dan sebetulnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Ketahuan tu rokap dekat diatur bat 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi, ngau sapa tua berkaban, tak kebekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu de pastor. Anang berpangan ngau orang ke lengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakal ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
4: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu naya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekot lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangtik kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tau begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang.

0: ke kita itu nitih ke pemana ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku ti munyi itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidu. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidu. Reti jaku aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM, Segulai, Sejalan.

0: YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nginti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
3: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Ya, wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita kalau nak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Dr. The Little ki.
2: Ya kena mau berjakup kau jalu cak.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau mau jalu. Tetap di rumah. Mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak aja. Ngau jalu-jalunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jalu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi, Tai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Enti nitih ke Pansia, enti di Pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Yeah,
2: ya. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: World Cup 2026, hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita bak channel TV OK, Ngau Sukan Plus, serta boleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyan na tuan.
1: Ya sama mnya berdarat ke kebun.
3: Anu nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: lanang minah kini kini terus ke pengenok kita. Bye.
1: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
2: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuh api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: World Cup 2026 hari 6 13

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku Kak Nina lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Mama pemedih radio itu, Mbak. Dengar hidup tau.
1: Ini tuh. Ngacau, Mai. Ya buat tak benong main rento. So ya benong on kini ya.
0: Dia tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jeman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa gitu. So ya nadai gak menawa. Ka radio gitu. Jai kini ya ini. Buah ini apa guna. Nyikut ke nyemari, nyikut ke rumah aja nya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga 2 pagi, bye. Nah, begini, begini ngadu kutu.
1: Ngena handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh. Tau kengena jana sekero. Seteronya 871. Baru dek nemu tanya muden ini. Nyak baru muden. Oke, entu alo dek nemu tay.
0: Tau. Tuan telefon aku, alu tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio jam parta.
1: Dia tu, YFM, boleh tu tinggal kita. Ngenak cara mudah nemu di ini. Nemu di cara temudin, kena kurang.
2: 2 pagi.
3: YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: 98.3 FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua nyadi persoalan pastiat ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut di kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukay no ang sarito off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sarito.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jar de pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam de si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nak nyaman nak agak-agak bukanya
1: eh nak dah lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang dia diingat. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti hari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kembai di password gagak kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombi eh mayuah meh udah di password ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombi eh tak ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh tai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang yang kah itu, yang kah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada. Baik borang agak rakyat tuan kian. So, dia isi di kelayak isi lah. Bantuan tu nak semua air layak lah. Nyak-nyak Siti Kak disebut aku lah. Bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya? Mohon lah. Takut ke layak lagi nak mohon ketinggal lah. Nyak saya lah. Bantuannya bisa dia. Bakal tahun depan. Dia punya buat dia. Bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300 setengah. Dia tiket baru ke 500. Jadi next year lepas budget 2025 dia tiket ke ketempu PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar penghulu ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke tidak tu nurun kia nurun ambil lah orang agak rakyat kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah memang ni aku baik orang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ke isi
1: punya
0: nama tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina pak YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun teacher is rumah nang suah haga krim itu give exchange to tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datang dari dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: ngedek itu aku sekarang dia buka speaker iriatnya man. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujung jadi hak bersama
2: ya. Beli baik keruai maya-maya meluah baik meluah
1: kelima maya-maya kita ke gitu besar janik deh. Baik ke penaik dia kurang nyemulih janik sehingga ke penaik dia boleh baik penaik boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik ke pendam kena semiang
2: kembali pasal lagu
1: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Mai am acel tema ni stau bujung ke gemu tau ke obesity limpe hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit maya gulam ga tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama memerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis ba utai pakai ngau utai hidup baca penerang ba barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai jaga pemaya gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu awak nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesanya, na ya. Awak, aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngobala bukai megah. Besampi, minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isik tu mayuah utai ti dekak-dekak. Tang bersampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat meriknya ya. Aman. Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenya sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak penekak isiknya ti ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Yambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talah.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Lala kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato, meh, bujang berani. Ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi siga, subak.
24: Sidato, bebadi, maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua, meh? Kitai, hidup likut, nyentuk ke dia tahu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
26: diudah berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gitu polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: gerna ancuk tusah tim.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah tim eh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak telefon, muju rumur 082-248-422. Sambung 349-292.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya duige ya teluk mana waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupu ke merah nya jot pakoyo tu apa apa na na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik bergulai dengan tua. Entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang induk lebih agik.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai tu. Ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iku indo, ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam waktu kita gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu waktu kita gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkini pun gaya tubuh kita. Buat borak kini buat lurus kini buat leteng tau kan gagak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut inai kita, tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apo ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, den ton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab. Ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu de. Kerbau, kerbau ada nemu kerbau bu kuda de. Mak menua limbang di to.
2: Limbang. YFM mulai dipendang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya ke tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 24

0: meningkan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kemeningkan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

0: Lepas kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Oh. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedih sebuah mikir teh ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangandiri nanti kita bisa ndak nyamayati ngau pangandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih, nyak bulan 1 kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima Menjuang kepawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Buruang ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngegai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lebunon dani pagi hari. Kati asati noan. Namau tai lam runding noan. Biskendak kita ngasai hati di lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, anda oleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiberga, patut dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusok, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup ngirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai tiulah lumayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tiulah dikerja kita tu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki, ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Mai anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ga sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada gi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu. Awak kia mai penguntung iaitu buah ngesemengat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak. Tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi meh kita awak kapai kita tidak serga. Ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tiulah ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerja otak tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

0: 9 pagi.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita jadi tok ujung ke kita berpikir patut kena aku tuk terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tok pastor
2: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai ke tempo ya aku selalu ngajar tuk ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti bakal gelombang, ya, bakal bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh, mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu, okay, lebih utainya nuntung kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku no lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngematua ke kita ngubah kita ngemana ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalamnya tau ke leka jaku orang ngasuh kita nyak matang lagi bertumbuh lagi dalam Tuhan.
3: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawa diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawa bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rogat Group dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rogat Round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter Finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Radio PC 라디오.
1: 아구 빌랑카 근원 피아자.
0: 나 지금 브런치야. 바람 미녀 라디오 단독.

0: Yeah.
1: Okey, lagu ke terbaik pilih kami, Merolin kau lagu ya. Bakal tunggul angus hadeh ne. 6.44 di pagi, okey. Pagi hari 6, hari itu 13, hari bulan 6. Pengira pagi kau tu dapangan 3 jam di konti DJ MA tau ke TU ya. Okey, lebuah ke Pansuari Lopis. Bedau lama terjadi ya, hagi mambam gerik kita di Puak Mengguri Kucing ya. Kita ke udah temu Dani dengan kami. Terima kasih di Selampur menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngarap ke Bejo Jumat Bang Jalai Alun atau ke kita KBC program Gulenggau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wai sari tu hari 6 ya. Dan ke program kita ke Berami Ngau Diri Sebili. Ngarap ke Saman Bela program ke di Berambu Kitanya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkep ya, sorry tu ya. Hari lagu Merolin tu lagu di sana Ricky Anderson. Ambi aku nyadi ke ganti ya. Ambi kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita. Nintiang hari, nintiang jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat. Bang renggat ke terubah ya. Diterima kami ungkep ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, balik kita ke Baru Dani, baru dah mandi, ngirup kopi pagi tu. Ini kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi, aku macam pesan ke BCD, terima kami. Okey, baru ingat ke terbatu pesan pemati. Diterima datang Japal anak Jambung, madah ke Indaya, Bino anak Dagang, tau ke Indai Usan, tau ke Ini Stella. Udah nadai 12.06, bak hospital Kenawit. Ini yang tu, dekat di Intu Balamanyo, Barumah Panjai, Tuai Rumah Manca Anak Enjah di Sungai Sebaning, Bekikiak Bunau, kena ke 12.06. Hari 5 di Anjung ke Pendam, kena ke Pagila 14.06. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Tuah, di Pedai, di Jih Maung, di Sekuau, Jati Ngolimau, Bala di Nanga Telisai, Ketibasung, Jess tau ke apa Yatik Pemenggat Lebat, tau ke Apai Anang, kau semua kita kengala niang tu. Bino anak Dagang dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai anak niang tu Usan, lumur telefonnya 012-484-1801. Tau ke ngagai Ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah anak Dana tau ke Indai Mina Madak.

lemah anak dana menjadi iau dan adai bak hospital Kapit kena ke 11 hari bulan 6 pukul 8 pagi ni yang lemah anak dana tu dekat di Sengai bak lot 2697 Country Height kena ke lemai hari 5 engkau hari 6 12 engkau 13 hari bulan 6 dianjung ke pendam kena ke hari Minggu 14 hari bulan 6 bak Methodist Memorial Park Kapit pesan dituju ngagai bala kaban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau dan Seriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit. Kalau pendengar kesila tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefon dia 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayong, tau ke apai Julia, ni yang tu dah nadai kena ke hari empat, kena ke 11 hari bulan 6 di itu Balamanyuh ba rumah ni yang tu di nombor 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur 3 Taman Tungku Miri kena ke malam tu 13 hari bulan 6 malam hari 6 dianjung ke pendam kena ke pagi lah hari Minggu 14 hari bulan 6 ba pendam Daya Lambir Miri. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait di Lubuk Mulung Long Ajoy Balang di Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai Air Teru, Marudi, Miri Bintulu Ngau di Kenawit, Kalai, ya pesan dituju ke Megak. Ngagai semua kabar belayan kengala niang tu, yang niang John anak Dayong. Pendengar kesilai telefon ngagai Julia John, 012-871-2088 tau ke Kasim John, 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari mentan anak John Madaka pemati laki ya Pastor Liang anak Syed tau ke Apai Acau dan adai 11 hari bulan 6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh 14 hari bulan 6 hari Minggu dianjung ke pendam kena ke pagi 15 hari bulan 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai, rumah Intai Suri Baru, rumah Abu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk, bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers di Menyalin Asal, rumah Denil Penyalin Baru, rumah Rugi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajut Merbung, rumah Mai di Babu Kerangan, rumah Robert Walter di Nanga Gayau, rumah Mujah, rumah Mujah Ijuak di Nanga Teru Atas, rumah Seli Janting, Nanga Teru Baru, rumah Jawat di Babu Tengah, rumah Isa Babu Karak, rumah Badis Nanga Tut, rumah Rayung di Nanga Lup, rumah Selina di Nanga Bayur, rumah Tingkau di Nanga Ulai, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Christopher di Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuong, rumah Basil Malaka di Terai, rumah Lingan di Selangang, Kemarau, Munggu Perin, bala di Legum Serunggap di rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, rumah Jimbat Did, rumah Ujai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ilik, rumah Jumat Lakis Entawak, rumah Senap di Sabar Asal, rumah Icuk Sabar Lama, rumah Gara di Belasau, rumah Jimmy di Lubuk Lidung, rumah Edward Mengga Nangadrau, rumah Beliang Sungai Rabah Kabar Belayan di Sungai Nyuruk, di rumah Entinggang Munggu Gronis, rumah Ayak di Teberuk, rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Ngau Kabar Belayan di Pengkalan Gurah di Libang. Ngau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Pelilih Batang Rimbas, Ngau Batang Korean, Ngau kita ke ngelala Pastor tu dipinta datai ngagai rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita terus mending ke lagu tu lagu ke disada James Seruai ngelagu yang minta ampun aku laun datang.

0: lihat nalati harintai itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan berat berangkat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetas ulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Madaka pengawal ngetas ulit lalu di tampung ga pengamuan yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum. Kena ke sehari tu 13.06 pukul 8 malam diatur bahawa Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan dituju ngegai kapal belayan di tuai rumah Ubung Anak Serikai, Lid Anak Imbul, dituju ngagai Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, gau semua kita ke ngelala niang rantai, kena boleh dirintai ke nama ditu magang, kita ke jauh, dipinta datai temu, kalau penerang kesilik atau telefon ngagai robot, nombor telefonnya 011-1264-1657, atau ke telefon ngagai didek, 014-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal belayan di Sungai Tau, tiga buah rumah bala di bawang, enyak rumah Mina atau Ketuna, rumah Jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enyak rumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Manguh, rumah Johannes, rumah Jonathan, ngagai bala di Pelugau, bak rumah Utang, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngabal kita ke Diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal belayan di Sungai Duan, rumah Kinsiang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, gau semua kita ke ngala niang, kena boleh diwintai ke Dito Magang. Mada ke pengawal ngetah sulit niang semi anak berdindang tau ke Indai Candun, dekat diatur bak rumah Langgi, anak Ungge, Tinting Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13.06, kita ke jauh di Pintak Datai, Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai dari Matthew anak William Anam ngari ke sida ia sebilik mendaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apa sida ia ex tua rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal kena ke hari Minggu 14 16 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadi Kuching. Pesan ditu tuju ngagai kapal belayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lundu, Sibu, Bintulu ngga semua kita ke ngala niang tu. Dipinta sama datai ngagai rumah niang tu bak nombor 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngomong basa ke niang X tua rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06.2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat dari Koni Anak Sigi ngari ke sida ia sebilik mendah ke kemau ngetas ulit niang apai sida ia Peter Sigi Anak Ujan ngau pengawak muai yang terbalu mak sida ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mas sida tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seriaman nangga jagau Kenawit nangga niruk di Kenawit nangga ngungun Kenawit Serikai bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas nangga Kabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau ngau di Seriaman ngau semua bala kita kenglala niang apa isi datu kalai penerang kesilia. Tak tiba ngai kau ni, bak lumur ya 013-828-4152. Tau ke telefon ngai Louis, bak lumur ya 019-828-7743. Pukul 7.6 minit pagi, kita baru buka radio, mending ke program kami, Pengurat Pagi ke Pagi Tua. Baik, jam kedua, terima kasih. 3 jam di Konting Gau DJ Meta ke Tiu, ya. Terus, mereka kita keluar lagu ke Disada, Richard Lee, Nuan Berga di Mataku.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi, Dewai. Selamat pagi, Dayang. Okey, mending ke program kami, Pengurat Pagi, ya. 7.30 pada pagi, mending ke berita pagi dari kami di YFM. Tu lagu di Sada, Kat Jelma, Tuis, Pamaun.

Wispa mau mengunjung ke jam kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban Kuching. Kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026. Batang berita. Rukun negara Mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan luba berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun Negara Mengkang relevan jadi batang lalau di kedamantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramang gau pengelantang baraban bangsa jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap penaluk pengelurus atur undang-undang gau nilai moral ke dikunci gau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih ngatur rakyat hari pupu bangsa serta ngemeran hidup dalam pemain engkau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi engkau kreativiti bau upis perintah patut majak dikemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke engkau sikar ngasi serta beri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi ukaigi dipilih tang siti peminta dikenan api pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu bab pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatnya jadi pelasar ke berguna kena mansut ke buah penemu tik kreatif jadi hasil tik meri penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak engkau julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah Sarawak merambu dekat nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegang menteri anambil lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu sudah dituku ianya bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah Pekit Sukma tu ilak kena ngena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak anda empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul siku pengajar di menua tu ke viral di media ramai. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansia polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nurmantu berjalan ke pansia unit integriti upis Menteri Pelajar KPM serta Bala Nazir bagai berjalan ke pansia dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya pengajarnya udah diingkah sementara berupis pelancar pelilih menua PPD nyentuk pansiak tembuk di pejalai ke JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur Twitterit semak ditemu salah. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala Upis Bombanggau Penyelamat Lawas Clarence di Primus Tiandun Madah hasil pengawal merasa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi tinunjuk ke risiko tinggi penyusah angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endurnya ditutup sementara yaitu Upis Mineral Geoscience, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian ti sili agi. Kena kari tiga tu tadi peranak bak kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lembu gas ditemu pansir dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak pendalam 45 meter di perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDM berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikenal negap ke integriti Gau Pengelurus dalam sektor dagang. Program itu numpung ngagai atur nitih ke undang-undang dagang yang kaum tanda rega tik terang ngena peringkat penimbang Gau Sukat keudah disahka serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program tu di Pasar Komuniti Tutung Kuching ti dipilih hari baru inisiatifnya KPDN terpati-pati ngotika senitia ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Opbet 1.0 kena berjalan ke di serata serau bedau lama tu keudah nadai tertemu ke utai ke ditagang bak produk vape. Sapit Kepala Upis Pemansi Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis vape-nya hasil hari pengawal nyidik Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengenak selaup polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerai Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual web ke ngundan dadah tau ke substan tidi tagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansuk ke jakutu menya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tiba-tiba ke Menteri Pemansang Orang Indu Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengawal merasa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Pengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua Lubu Antu 2026 dikarap menjadi palan kena negap ke penyurakup ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubu Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah diperjalai ke ngau lancar. Ia mansuk ke jakutu yang ngerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih Lubu Antu berulai ngau YFM Iban di Kuching. Pengguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Mahanya macam program bukai bisa diatur maya tu ilak yang kaum mantai ke main hari gerempung, gendang, batang raik serta berindang gabala artis ke bisa dikangau datai merindang. Gaujung-jung ke berita pagi kita ke pagi tu.
Tu batang berita di Baca Baru. Rukun negara mengkang relevan kena napi polariti sasi ngau ekstremis mei. Sarawak merambut ke nubuh kepalan lupa berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak empelita ngau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi tu ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailida Sewil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: kita ditinggari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13 Sarbulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising habas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Suma, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benua nerima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lembuah ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau gaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Cakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti cakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tinadai hasil laban sikit nyata ndak uleh diputar ke ngenak jalai ti di sabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direkturnya. Nanti nuangan

Daya Nashini nga lagu ya singkang sigumga semi finalis kita ya. Okey, carta sapa juara kita 24 iku ya semi finalis kita kedeka berbuat ke slot ngagai final carta sapa juara. Semoga kaban kita ke sama ngawi bagi ba FIFA 2-0-26-48 bengkah menua 104 bengkah main tahu daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US ngau Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya dugau-dugau ba upis lah. Sorry ya, kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi. Ya, semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, paket membul Piala Dunia kita about rundown minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya di Tampung Gau Carta Kenyalang. Okey, merindang bala kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk, kita ke Diau, di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band. Lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga pengerak pagi. Gau lagu ke di Sada Raban Masterpiece Menyadi.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 hari 6, 13/6/2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?